0: juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini di Simpang Sokaraja, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Sokaraja Klenteng terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sangkal Putung. Pada pagi hari ini di Simpang Sangkal Putung arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya masih terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Sani atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, Kak, selamat pagi.
1: Memang Prodo, itu dia info lalu lintas pagi hari ini. Kamu bisa mengikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Jika kamu berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sempatkanlah mampir ke salah satu destinasi wisata bersejarah yang penuh cerita, yaitu Benteng Pendem. Terletak di kawasan Pantai Teluk Penyu, benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, sekaligus menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari tempat lainnya. Benteng Pendem dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1861 dan selesai pada 1879. Benteng ini dulunya berfungsi sebagai pusat pertahanan untuk mengawasi jalur pelayaran di Samudra Hindia, sekaligus melindungi pelabuhan Cilacap yang saat itu memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan militer. Keunikan benteng ini terletak pada bangunan yang sebagian besar berada di bawah permukaan tanah. Karena sempat tertutup tanah dan semak belukar selama puluhan tahun, masyarakat kemudian mengenalnya sebagai sebutan Benteng Pendem. Lorong-lorong panjang, ruang amunisi, ruang barak, terowongan, hingga bekas penjara menjadi daya tarik yang mengundang rasa penasaran para pengunjung. Selain menyuguhkan nilai sejarah, kawasan Benteng Pendem juga menawarkan suasana yang asri. Pepohonan rindang dan semilir angin pantai menciptakan suasana nyaman untuk berjalan santai sambil menikmati arsitektur bangunan bergaya Eropa yang masih berdiri kokoh. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit wisatawan.
2: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Tema Pro 2 dari tadi kan kita ngomongin makanan ya, tapi kali ini nih aku mau kasih kamu kabar terbaru, tentunya menggembirakan banget dan juga membanggakan banget ya, apalagi kalau bukan dari Timnas Indonesia. Ada prestasi membanggakan yang baru aja ya diukir sama tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia di ajang Asian Games 2026 yang digelar di Jepang. Momen penuh haru itu terasa sangat kental banget saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini berkumandang mengiringi pengibaran bendera merah putih ya di podium tertinggi. Dan keberhasilan meraih medali emas ini tentunya menjadi pencapaian luar biasa yang udah sangat banget dinantikan ya oleh banyak pihak setelah sekian lama nih mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik di kancah internasional. Kemenangan dramatis tersebut diraih setelah tim Indonesia ini sempat tertinggal 2 poin dari tim China di partai final yang berlangsung sengit banget ya kemarin. Dan tapi berkat semangat pantang menyerah mereka, posisi ini berhasil dibalikan secara meyakinkan sehingga mencapai skor akhir 3-2 untuk keunggulan Indonesia sendiri. Hasil gemilang ini pun secara resmi mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun untuk membawa pulang kembali gelar juara Beregu Putra di ajang 4 tahunan tersebut. Keren banget ya tim bulu tangkis Putra Indonesia di ajang Asian Games. Semoga nanti banyak menyusul ya tim-tim lain ya dari Indonesia, dari Timnas Indonesia yang tentunya bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Iya, yeah.

Teman Produa, sekarang saatnya aku bacain yang join di WhatsApp ya. Kalau tadi di Instagram udah banyak yang join dan udah aku bacain juga. Kali ini di WhatsApp juga udah ada beberapa nih teman Produa yang bergabung nih. Ada Samuel di Purwokerto aja. Kalau dia disuruh milih makan sehat, makan enak, atau yang penting kenyang gitu ya. Kalau Samuel nih katanya lebih memilih untuk makan sehat sih. Umur bos, katanya ya makan pedes sedikit aja lambung langsung teriak. Aduh memang umur gak ada yang tahu ya. Memang kalau udah umur ya makannya juga harus diimbangi yang sehat-sehat ya. Apalagi makan dikit, makan gorengan dikit, sakit kolesterolnya naik. Makan pedes lambungnya kena. Jadi memang ini adalah usia-usia yang sangat amat rentan ya kayaknya Samuel. Kayaknya gak beda jauh nih umurnya sama aku juga udah mulai kejombo-jomboan. Jadi harus mengatur pola makan yang benar gitu. Oke lah kalau gitu ada lagi nih dari Gazi ya, yang katanya dia nih lebih memilih untuk makan enak. Karena makan enak adalah jalan ninjaku biar mood langsung gacor katanya. Ini benar, makan enak memang moodnya gacor. Tapi ya itu, kalau misalnya kamu sudah berumur ya seperti Samuel dan juga seperti aku, ini memang harus diimbangi sama makan sehat. Jadi makan, carilah makan sehat yang enak juga. Jadi dapat enaknya, dapat sehatnya juga gitu ya. Ada juga nih dari Surya ya, yang katanya dia ini, aku sih tim yang penting kenyang karena kalau lapar bawaannya mau marah-marah terus ke semua orang. Surya ini cowok ya by the way. Kayaknya gak cuma cewek berarti yang suka marah-marah padahal tuh lagi lapar ya. Ternyata cowok juga kalau misalnya lagi lapar marah-marah juga. Ini kayaknya 11-12 berarti ya sama cewek. Cewek dan cowok 11-12 masalah urusan perut. Kalau misalnya dinanti-nanti ini bikinnya emosi mulu hawanya gitu ya. Dan buat kamu teman berdua yang mungkin punya pendapat lain ya, kamu lebih memilih makanan sehat, makan enak, atau yang penting kenyang sih, langsung aja ke WhatsApp nih. Kayak ada Surya, ada Gazi juga, dan juga ada Samuel tadi ya, ke 081-327-312222. Atau lewat Instagram juga boleh banget di @rriPro2PWT. Nanti juga bakalan live TikTok ya, kamu boleh banget nimbrung di situ, komen-komen di situ di @rriPro2PWT juga. Kali ini kita ke lagu dulu nih dari Justin Bieber, ada Daisies.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
5: Pak Ridwan, seheran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Buat kamu ya teman produk nih yang hobi banget nyimpen-nyimpen makanan segala jenis makanan ditaruh kulkas. Kayak makanan sisa semalam lah, beli buah, beli sayuran dari pasar, dari supermarket, ya, terus langsung dimasuk-masukin kulkas. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya gak semua makanan ini bisa dimasukin ke kulkas loh. Jadi kulkas ini kan memang jadi tempat andalan ya untuk menyimpan bahan makanan biar awet. Tapi ternyata ada beberapa jenis makanan nih yang justru gak boleh masuk ke dalam kulkas. Ada kentang dan ubi ya misalnya nih, suhu dingin malah membuat kandungan pati di dalam kentang dan juga ubi ini berubah jadi gula berlebih yang membuat teksturnya nih jadi beda pas dimasak. Selain itu ada bawang-bawangan kayak bawang merah dan juga bawang putih yang juga lebih baik ditaruh di tempat kering karena kelembaban kulkas ini bisa bikin mereka cepat berjamur atau lembek. Tomat pun punya nasib yang sama ya, rasa dan juga teksturnya ini bisa hilang kalau misalnya disimpan di suhu yang terlalu rendah atau terlalu dingin. Dan buah-buahan kayak pisang, terus juga alpukat yang masih mentah ini butuh suhu ruang supaya bisa matang dengan sempurna. Soalnya udara dingin ini malah bakal merusak proses pematangannya. Madu juga gak perlu masuk ke pendingin ya atau ke kulkas karena cuma bikin teksturnya ini jadi kristal dan susah. Kalau misalnya kamu mau make itu, mau nuang itu susah, udah membeku dia di situ. Dan hal yang sama nih berlaku juga untuk roti yang justru jadi cepat keras kalau misalnya kena suhu kulkas. Ada juga kopi ya yang gampang nyerap aroma lain di sekitarnya dan makanan-makanan itu menyimpan bahan-bahan ini di wadah yang kedap udara atau tempat kering di suhu ruang memang jadi cara paling benar pokoknya untuk jaga kualitas rasa dan juga aromanya biar tetap mantap.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Perdua, kali ini aku mau ngomongin soal salah satu destinasi wisata ya. Kali ini ada Desa Sejahtera Astra Gede Pangrango nih yang memiliki pesona wisata yang kaya banget karena lokasi ini berada di dalam kawasan cagar biosfer Cibodas yang udah diakui UNESCO sejak tahun 1977. Dan wilayah ini nggak hanya menawarkan keindahan pemandangan alam aja ya, tapi juga menyimpan kekayaan ekosistem yang terjaga dengan baik serta kehidupan masyarakat yang sangat unik juga. Melalui situs internasional tersebut, desa ini menjadi simbol penting bagi keselarasan antara perlindungan alam dan juga aktivitas manusia yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Aktivitas wisata yang ditawarkan pun sangat beragam ya, dan juga bersifat edukatif bagi para pengunjung yang pengen mengenal lebih dekat potensi pertanian di sana. Wisatawan juga dapat merasakan pengalaman langsung nih dalam memetik sayur dan juga buah, terus juga mempelajari teknik pertanian yang ramah lingkungan juga, sampai mengenal proses pengolahan pohon aren yang menjadi hasil bumi unggulan di sana. Kehadiran program wisata ini tentunya memberikan kesempatan ya untuk masyarakat sekitar untuk terus berkembang sembari menjaga kelestarian lingkungan biar tetap asri dan juga bermanfaat bagi semua pihak yang berkunjung.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Suka dengerin lagu yang ini?

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

Teman Prodo, ngomong-ngomong soal makanan ya, kali ini aku punya satu info nih, bukan makanan sih tapi bahan, salah satu bahan makanan ya, apalagi kalau bukan garam. Jadi ada suatu garam nih yang unik banget karena asalnya bukan dari air laut tapi dari sumur air asin alami di dataran tinggi Krayan di Kalimantan Utara. Dan masyarakat Dayak Lundayeh ya udah lama mengolah sumber mata air asin yang ada di pegunungan itu secara tradisional untuk dijadikan kristal garam. Dan proses pembuatannya pun dilakuin dengan cara menimba air dari sumur, terus dimasak pelan-pelan dulu sampai airnya ini menguap dan juga menyisakan butiran garam yang khas. Dan tradisi ini terus dijaga ya turun-temurun sama warga setempat sebagai bentuk kearifan lokal yang masih bertahan sampai sekarang. Lokasi Krayan sendiri yang ada di kawasan pegunungan dan juga berbatasan langsung ya sama Malaysia ini memang membuat produk ini punya nilai cerita yang berbeda dari garam pada umumnya. Selain buat dikonsumsi sendiri kayak garam Krayan ini juga udah lama ya jadi komoditas penting dalam jalur perdagangan masyarakat di wilayah kota itu. Dan karakter rasanya yang unik dan juga proses pengolahannya yang masih serba manual dan tradisional banget ini membuat garam ini jadi salah satu produk unggulan yang membuat banyak orang penasaran ya tentunya. Dan keberadaan sumur air asin di tengah daratan tinggi ini memang jadi bukti nyata kalau misalnya kekayaan alam yang luar biasa di tanah Kalimantan ini udah gak diragukan lagi.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Giling, salah satu metode khas pengolahan kopi di Indonesia. Nggak heran kalau misalnya kopi Gayo ini udah masuk nih ke pasar specialty kopi internasional, dan sejumlah koperasi petani Gayo juga telah memperoleh sertifikasi fair trade dan juga organik ya, serta memasok kopi ke pasar Amerika, terus juga Eropa, sampai ke berbagai negara lain. Ya, di balik secangkir kopi Gayo ternyata dari cita rasa khas dataran tinggi Aceh, tradisi pengolahan dan juga kerja keras para petani yang membuatnya bernilai pasar dunia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong. Pesen kopi.

0: dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
0: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
0: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan. Radio FM,

Masih soal makanan ya teman Pro 2, apalagi ini makanan yang khas banget dimakan untuk akhir bulan kayak sekarang ya. Apalagi kalau bukan telur lagi. Jadi ada perdebatan nih soal memilih putih telur aja atau makan telur utuh ya. Sering banget muncul di kalangan orang yang lagi jaga pola makan atau fokus untuk ngebentuk ototnya. Jadi putih telur ini emang dikenal sebagai sumber protein lengkap yang rendah lemak dan juga kalori, sehingga cocok banget buat bantu perbaikan jaringan tubuh kamu ya, tanpa bikin berat badan kamu nih bisa naik drastis. Selain itu ada juga kandungan riboflavin yang berperan penting dalam mengubah nutrisi jadi energi untuk aktivitas harian. Tapi cuman ngandelin putih telur tanpa kuningnya aja ternyata bikin banyak zat gizi penting lainnya nih jadi terlewatkan ya. Padahal manfaatnya juga beragam juga dan banyak juga. Kuning telur ini sebenarnya mengandung segudang nutrisi krusial nih, kayak ada vitamin A, vitamin D, vitamin K juga, serta kaolin yang fungsional banget untuk kesehatan otak dan juga memori kamu. Bagian ini juga punya lutein dan juga zeaxanthin nih yang bagus untuk mata, serta biotin untuk membantu kesehatan kulit sama rambut kamu biar tetap oke banget. Mengenai kekhawatiran soal kolesterol sendiri ya, penelitian ini menunjukkan kalau misalnya lemak jenuh dari pola makan secara umum justru punya pengaruh lebih besar ke resiko penyakit jantung dibandingin dengan kolesterol dari telur itu sendiri. Jadi selama gak ada kondisi medis khusus sih, konsumsi telur utuh jauh lebih disaranin ya, karena nutrisinya ini lebih padat, terus bikin kenyang nih lebih lama juga, dan bisa memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih menyeluruh.

0: 1890, when we got to become more serious about the life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, I looked at him. I was 11 years old.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman Prado, kalau tadi aku udah kasih kamu banyak banget informasi menarik gitu ya, kali ini aku mau lanjut lagi deh bacain yang udah join nih. Kali ini bukan di WhatsApp dan juga bukan di Instagram, karena aku udah mulai live TikTok ya di @rriprodo2pwt. Kita sama-sama dulu nih sebelum masuk ke tema kita pagi hari ini. Ada Alvino, terus ada juga Hilda Atika seperti biasa ya. Ada Caca Marica, hey yang seperti biasa masih pagi sudah membuat rusuh kerusuhan ya. Ada Mbak Ulfi juga, terus ada Hilda tadi ya udah join juga. Dan masih banyak lagi yang udah join di pagi-pagi, kayaknya gercep banget. Kalian pada ngapain sih kok pagi-pagi rajin banget? Ya sayang banget gak sih sama Pro 2 ya. Terkait dengan tema kita pagi hari ini, kamu lebih memilih untuk makan enak, makan sehat, atau yang penting kenyang? Kalau misalnya Hilda sendiri ya, katanya dia ini sekarang lebih suka lagi lebih merutinkan makan sehat, karena dia akan ada satu event besar dalam hidupnya, jadi dia harus menjaga pola makan ya, apalagi diet itu. Jadi ya selamat ya, dan juga semangat untuk Hilda, semoga dietnya berhasil, gak kayak hostnya ini, gak kayak penyiarnya yang lagi ngomong ini, yang ngomongnya sih bilangnya diet, tapi ya sudahlah ya, kita jalanin aja gitu. Ada juga nih Alvino yang katanya dia lebih memilih untuk, aku sih enak dan kenyang. Nah ini dia, ini yang aku suka, ini adalah tipe-tipe kaumku nih ya, makan enak dan kenyang. Sehatnya sebenarnya itu ya nilai plus lah ya, kalau misalnya gak sehat-sehat banget ya, ya udah yang penting enak gak sih biar moodnya bagus. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, tetap harus makan sehat. Nih ada Caca yang panpen-panpen, kenapa Caca? Ya ini udah dijawab nih Caca nih, udah dijawab on air lagi ya. Was ya kalau kamu ngomong macam-macam Caca ya. Buat kamu mungkin yang belum join ya ke live TikToknya Prodo, mungkin lagi bingung nih Sabtu-Sabtu ngapain ya, libur bahan. Nah sekarang aja buka TikTok kamu, terus langsung meluncur ke akun @rriprodo2pwt. Di situ lagi ada live TikTok, kamu boleh banget di situ curhat-curhat, sharing-sharing, ngomen apapun itu, apalagi tentang tema kita hari ini ya. Atau mau lewat Instagram juga boleh banget di @rriprodo2pwt juga, dan juga di WhatsApp di 081-327-312222.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita lanjut lagi ya, nomor 2 masih dari live TikToknya Pro 2 nih. Ada banyak banget yang baru join-join juga nih, ada kayak Daryoto ya, abis itu ada Alvino masih join, ada Hilda juga masih join ya. Terus juga siapa, ada Tommy ya, ada Mas Awal Budi 61, terus ada Caca Malice yang masih bergabung juga, ada Cah Gombong dan Asri yang katanya salam ngapak sedunia Mbak. Oke, orang ngapak orang apa enak ya Mbok. Terus habis itu ada siapa lagi nih, masih banyak banget yang join ya di live TikToknya Pro 2 terkait dengan tema kita atau topik kita pagi hari ini. Kamu lebih suka makan enak, makan sehat, atau yang penting kenyang gitu. Nah ini ada dari siapa nih, ada dari Tommy yang katanya dia tuh lebih suka makanan sehat, suka tapi gak bisa konsisten. Jadi sukanya nih makanan enak walaupun gak sehat katanya. Tapi kebanyakan makanan yang gak sehat-sehat banget itu enak lagi rasanya. Jadi nagih gitu ya, gurih, pedes, asem, terus apa namanya, gulanya banyak gitu ya, garamnya banyak, itu biasanya tuh enak-enak tapi ya itu gak sehat minusnya ya. Ada juga dari Mas Awal Budi 61 ya, katanya assalamualaikum, kalau aku makan yang enak tapi tetap terpenuhi gizinya biar mahal. Oke, waalaikumsalam ya. Nih keren juga nih Mas Awal Budi ya, jadi dia memilih untuk makan enak tapi tetap memperhatikan nilai gizinya juga. Kalau misalnya kenyang kan itu kan mengikuti ya, namanya udah makan pasti kan akan kenyang gitu. Nah ini ada juga dari Caca, kalau Caca tuh katanya lebih yang penting makanan gurih aja katanya. Oke, kayaknya suka banget makanan gurih ya. Siap, siap, siap. Kalau kamu ya, teman berdua yang belum join nih, kamu lebih suka makanan sehat, makanan enak, atau yang penting kenyang aja lah. Apalagi akhir bulan gini ya, yang penting perutnya keisi. Boleh banget langsung ke TikToknya Pro 2 nih, mumpung lagi live, bentar lagi aku bakalan off ya. Langsung meluncur ke @rripro2pwt atau lewat WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222 atau lewat Instagram di @rripro2pwt juga sama ya. Kali ini aku pengen kasih kamu satu lagu dulu dari Nicki nih, ada Move. Maybe it's the way that

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini aku mau kasih kamu informasi dari dunia musik nih. Ada Teteh Taylor Swift ya, yang baru aja merilis bocoran untuk lagu barunya yang berjudul Passion Zero. Dan karya ini sangat dinantikan karena menjadi rilisan perdana Taylor ya, sejak momen pernikahannya dengan Travis Kelce di bulan Juli kemarin. Dan video musik lagu ini digarap dengan sangat serius juga karena disutradarai langsung sama Taylor Swift sendiri, serta menggandeng sinematografer kenamaan ada Emmanuel Lubezki nih, untuk memastikan kualitas visual yang luar biasa banget buat para penggemarnya ya, Swifties juga. Dan proyek video musik ini juga dimeriahkan sama kehadiran aktor dan juga aktris papan atas seperti ada Dakota Johnson sama Colin Farrell nih sebagai bintang utamanya. Hasil kolaborasi ini dijadwalkan tayang perdana secara global melalui ajang MTV VMA di hari Minggu besok ya. Dan kehadiran karya terbaru ini diprediksi bakalan menjadi sorotan utama mengingat besarnya keterlibatan nama-nama besar dalam proses produksinya. Keren banget gak sih Teteh Taylor Swift ini ya. Mengingat kemarin tuh ada lagu barunya dia yang menjadi Toy Story 5 ya, itu langsung booming banget, dan ini semoga ikut booming lagi ya Taylor Swift.

Produa, aduh gak kerasa ya dari tadi jam 6 sampai sekarang ini ternyata udah hampir mau jam 10 loh. Itu artinya untuk sepada ya, selamat pagi teman Produa. Edisi weekend Sabtu pagi ini harus udahan dulu bareng sama Feni ya. Tenang aja buat kamu yang mungkin masih join di 99 FM, nanti siang bakalan ada kakak dosan yang melanjutkan ya di Produa Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Kamu boleh banget request lagu di situ. Lanjut lagi ada santai siang barengan sama kakak dosan di sesi pertama dari jam 12 sampai jam 3. Dan buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni harus menahan diri dulu ya, karena aku mau libur dulu nih 4 hari. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, Kamis malam ada jaga malam barengan sama aku. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Semoga weekend kamu menyenangkan dan bahagia, sehat selalu. Terima kasih buat yang udah join semua. Semoga kalian sukses selalu dan dilancarkan segala urusan dan juga rezekinya. Amin, amin, amin. Walaupun akhir bulan ya, tetap harus semangat. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. Ketemu lagi di hari Kamis malam.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Temu Pro 2 Sekolah Pasar Modal 2 dalam pekan dalam rangkaian Sudirman Investment Week 2026 mendorong mahasiswa mengenal investasi dan pasar modal sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Rifda Sari Dewi.
1: Sekolah Pasar Modal 2 mendorong mahasiswa untuk mengenal investasi dan pasar modal sejak masa perkuliahan. Kegiatan ini menjadi bagian dari Sudirman Investment Week 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kegiatan berlangsung Kamis, 24 September 2026 di Auditorium Lab Terpadu FEB Unsud. Materi yang diberikan membahas pasar modal, investasi, serta pemahaman bagi calon investor pemula. Salah satu peserta dari UIN Saizu Purwokerto, Silvi Masruroh, mengatakan dirinya tertarik mengikuti kegiatan karena ingin memahami investasi. Sebelumnya, Silvi mengaku lebih terbiasa menyimpan uang melalui tabungan di bank. Silvi mengatakan pemahamannya mengenai investasi masih terbatas sebelum mengikuti sekolah pasar modal. Ia belum memahami perbedaan saham, reksadana, obligasi, dan investasi syariah.
2: Jadi jauh lebih tertarik sih kak, soalnya dijelasinnya tuh kayak gak nakut-nakutin gitu masuk di pasar modal ini. Ternyata ada yang aman buat pemula kayak reksadana dan saham syariah. Jadi mikir daripada uang jajan itu ngendap gitu di tabungan terus kepotong admin gitu, mending diputer buat jangka panjang.
1: Setelah mengikuti kegiatan, Silvi memperoleh pengetahuan baru mengenai perkembangan investor di Indonesia. Ia menyebut jumlah investor Indonesia telah mencapai 20,32 juta dengan jumlah terbesar berasal dari kalangan anak muda. Menurut Silvi, edukasi pasar modal penting diberikan kepada mahasiswa sejak bangku kuliah. Mahasiswa dinilai perlu memiliki literasi keuangan sebelum memasuki dunia kerja dan mulai mengelola keuangan secara mandiri.
2: Penting banget sih kak, soalnya mahasiswa tuh kan calon investor masa depan begitu ya. Daripada tahu investasinya itu pas udah kerja, mending dari kuliah udah diajarin literasi keuangan gitu.
1: Melalui Sekolah Pasar Modal 2, mahasiswa diharapkan semakin mengenal instrumen investasi dan memahami risikonya. Edukasi tersebut juga menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ, happy weekend. Senang banget weekend ini bareng sama aku Dosam Pradana ya. Sampai jam 12 nanti di Produ Hit List aku bakal temani kamu. Tentunya aku buka kesempatan buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, the moment of truth ya. Jadi langsung join di 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram dan juga TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT ya. Kesempatan kamu cuma sampai jam 12, jadi manfaatkan sekarang juga sambil dengerin lagu yang satu ini dulu ya. Ada Overnight with Kita Lewati Berdua. So check this one.

Halo, aku Tina dari tim media Comot, ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, itu mau berdua kita lanjut lagi yang udah ikutan gabung ya di 08132731222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @dariproduapwt. Hai, selamat siang, happy weekend kakak Daminis ya yang mau nulis lagunya dong dari Selena Grace. Next juga selamat siang kakak, happy weekend. Izin dong list lagunya dari Selena Grace ya. Terima kasih banyak dan tetap semangat. Mbak Siti Hari, loh tumben Mas Dosen siaran bukannya masih libur. Enggak, hari ini berangkat ya, tukeran sama kakak Elsa. Mau request dong kayak Indrawari, Naikila. Naikilanya tadi udah ya, lalu ada Olivia Rodrigo. Oh, Naikilanya habis ini malahan pas banget nih ya. Ya udah deh, gak usah lama-lama, spesial buat Mbak Siti Hari. Ini dia, Naikila, My Mind Gue.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Kali ini aku ingetin juga buat kamu yang mau ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, masih boleh banget. Kita ketemu dulu, ada kebahagiaan besar yang dirasakan oleh Aruma ya usai tampil di ajang Festival Musik Pesta Pora 2026. Dan tahun ini ia ini juga merasakan pengalaman panggung yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya ya, yaitu ngebawain silent concerts. Dan konsep ini unik ya, membuat interaksinya dengan para penonton juga terasa jauh lebih intim dan juga personal ya. Nah, dalam kesempatan spesial ini juga ia membawakan seluruh daftar lagu dari EP terbarunya dan Ternyata Aku Cukup, dan ia kemudian menutup rangkaian penampilannya lewat lagu Muak ya. Tapi tenang, siang hari ini gak bakal bikin kamu muak ya, karena aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi yang mau ikutan gabung langsung meluncur sekarang juga ya. Kita ketemu dulu lagu yang udah di request juga. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di 0813273122222 dan juga melalui Instagram di @radioprodua.pt, termasuk buat kamu yang mau ikutan join di live TikToknya Produa. Kita lagi live ya, langsung meluncur di @radioprodua.pt. Halo, selamat siang, ada Afif yang ada di Sumenet. Mau ngelis lagunya dong dari Katy Perry, Carly Rae Jepsen, lalu ada Tiara Andini, BCL, sama Judika ya. Soalnya buat Kak Rizky, Inka, Febrioni, Kak Putri, Diana, Kak Citra, Kak Desi, Natalia itu di sebelah ya. Afif ya. Oke, makasih Kak Dosong udah diputerin semuanya. Sama-sama Mbak Siti Hari ya, sukses terus ya. Jangan lupa dengerin yang Pro 2, jangan diganti yang lain ya. Hai juga dari 1975. By the way, belum kenalan nih kayaknya, namanya siapa nih ya, biar bisa kita save namanya ya. Mau list lagunya dong dari Avamax ya, jangan lupa diputerin. Supir Ham yang ada di Cilongok juga ya, mau list lagunya Noah Melawan Dunia sama BTS Butterfly. BTS-nya tadi udah dikasih yang Swim ya, jadi it's okay, gak apa-apa ngikut yang ada aja ya. Makasih dan wassalamualaikum salam. Ya sudah, kalau begitu kita ketemu dulu ya. Ada lagu dari, oh tadi ada yang ngelis nih, dari kakak, apa namanya, teman-teman yang udah pada ikutan join ya. Kita ketemu dulu, ada Fabio Asher dengan Hati Lain di Hatimu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program dua Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one stage.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman berdua, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya di Instagram, di TikToknya Produa nih. Ya, ada Mas Agus, Mbak Ailuna, terus Kakak Alvo, and then Mbak Ulfi, ada Dio93 yang agak-agak nih ya. Ada Dirama juga, thank you. Oh ini Dharma, skip ya. Ada Mbak Siti Hari juga, thank you udah ikutan gabung ya. Thank you. Hilda Atika juga thank you ya. Selamat siang udah ikutan join ya. Oke, sekarang aku mau ajak kamu dengerin lagu lagi yang udah di list nih sama Hilda Atika dengan singlenya Pice Kota sedikit lebih lama. Iya gak sih tadi ada yang request Hilda Atika gak sih atau yang lain? Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Ini dia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ibu ragu datang memaksaku.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, ada kabar duka datang dari keluarga Soekarno ya, yaitu Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yang meninggal dunia pada hari ini 26 September 2026 pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Guru Soekarno Putra yang dikenal sebagai seniman sekaligus politikus tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di MRCCC Siloam Hospital Semanggi Jakarta pada usia 73 tahun. Sebelumnya, Guru Soekarno Putra sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama setelah kondisinya dikabarkan kritis dalam beberapa hari terakhir. Kabar mengenai kondisi kesehatannya pun sempat menjadi perhatian publik sebelum berita kepergiannya disampaikan kepada masyarakat. Selamat jalan, Guru Soekarno Putra. Dan teman Produa, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Oh, wow.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Madu Enak. Dari 4 jenis madu terbaik, Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12. Saya itu berarti sampai di sini dua aja kesempatan kamu buat ngelis di Produa Hitlist. Sebelum itu aku mau share dulu nih buat yang udah ikutan gabung di live TikToknya Produa ya. Ada Mas Agus, Mas Edoy Gendoy, Kakak Alvo, ada Mbak Tri, ada Capricorn Girls, Mbak Ulfi, terus ada Mas Jolang 38 juga, thank you. Ada Kakak Wisnu, ada Deden Setiawan, ada Karyo Karyo 37 juga, thank you udah ikutan gabung ya. Yang melewatkan Produa Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. So, lagu terakhir di Produa Hitlist, spesial buat yang udah request, ada Kakak Wisnu ya, Selaun 7 dengan Radio. Aku Dosam Pradana, pamit dari Produa Hitlist, kita nanti lanjut lagi di Santai Siang. Thank you buat kebersamanya, thank you for listening. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, back again bareng sama aku Dosang Pradana. Kali ini di Santai Siang ya, sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Yang lagi lunch, have a great lunch tentunya buat kamu, dan yang lagi ngopi-ngopi cantik gitu ya, duduk-duduk tampan gitu, kayaknya kurang sempurna kalau gak dengerin Produ FM ya. Apalagi penyiarnya yang ganteng ini siap menemani dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita, kakak Siskuy Kurnia ya. Kayak lagu yang satu ini nih teman Produ, ada Hanindia dengan Where Is Love. So check this one, I'll be right back.

0: Satu tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya tentang kuliner, tepatnya kita ngomongin soal kopi ya. Jadi ada yang tahu nggak sih kalau Indonesia ini ternyata punya kopi yang begitu dikenal di pasar kopi dunia ya. Yaitu ada namanya kopi Arabica Gayo yang berasal dari dataran tinggi Aceh dan tumbuh di kawasan pegunungan dengan udara sejuk dan juga tanah yang memang kaya akan mineral. Jadi kopi Gayo ini memang dikenal memiliki karakter rasa yang khas, mulai dari body yang kuat, acidity yang lembut, hingga nuansa earthy, rempah, coklat, dan juga fruity ya. Nah, keunikannya ini juga dipengaruhi oleh metode pengolahan tradisional giling basah atau wet hulling, salah satu metode khas pengolahan kopi Indonesia. Jadi gak heran kalau kopi Gayo ini telah masuk ke pasar specialty coffee internasional. Sejumlah koperasi petani Gayo juga telah memperoleh sertifikasi fair trade dan juga organik, serta memasok kopi ke pasar Amerika, Eropa, dan juga berbagai negara lainnya. Jadi di balik secangkir kopi Gayo, ada cita rasa juga yang khas dataran tinggi Aceh, tradisi pengolahan dan juga kerja keras para petani yang membuahkan atau membuat nilai di pasar dunia yang luar biasa.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Teman Pro 2 pernah dengar garam yang justru berasal dari pegunungan? Nah, kalau biasanya kan dari laut ya. Nah, ini ternyata berasal dari pegunungan. Karena kalau biasanya garam ini dibuat dari air laut, di dataran tinggi Krayan Kalimantan Utara, masyarakat ini justru mengolah garam dari sumur-sumur air asin alami yang berada jauh dari pesisir. Jadi garam Krayan ini memang menjadi salah satu produk khas masyarakat Dayak Lundayeh. Air asin dari sumur yang ditimba kemudian dimasak secara tradisional hingga airnya menguap dan menyisakan kristal garam. Proses yang memang masih dilakukan secara turun-temurun ditambah lokasi krayan yang berada di kawasan pegunungan dan perbatasan Indonesia-Malaysia membuat garam krayan ini memiliki cerita dan juga karakter yang unik ya. Dan menariknya, garam ini juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan dan perdagangan masyarakat di kawasan krayan.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Jika kamu berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sempatkanlah mampir ke salah satu destinasi wisata bersejarah yang penuh cerita, yaitu Benteng Pendem. Terletak di kawasan Pantai Teluk Penyu, benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, sekaligus menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari tempat lainnya. Benteng Pendem dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1861 dan selesai pada 1879. Benteng ini dulunya berfungsi sebagai pusat pertahanan untuk mengawasi jalur pelayaran di Samudra Hindia, sekaligus melindungi pelabuhan Cilacap yang saat itu memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan militer. Keunikan benteng ini terletak pada bangunan yang sebagian besar berada di bawah permukaan tanah. Karena sempat tertutup tanah dan semak belukar selama puluhan tahun, masyarakat kemudian mengenalnya sebagai sebutan Benteng Pendem. Lorong-lorong panjang, ruang amunisi, ruang barak, terowongan, hingga bekas penjara menjadi daya tarik yang mengundang rasa penasaran para pengunjung. Selain menyuguhkan nilai sejarah, kawasan Benteng Pendem juga menawarkan suasana yang asri. Pepohonan rindang dan semilir angin pantai menciptakan suasana nyaman untuk berjalan santai sambil menikmati arsitektur bangunan bergaya Eropa yang masih berdiri kokoh. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit wisatawan.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, habis ini aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Tapi jangan lupa aku ingetin dulu, jangan lupa makan siang ya. Ingat, apa namanya, malam minggu harus sehat, harus bahagia. Jadi kalau tenaganya kurang, kurang makan, nanti masuk angin malah gak jadi malam mingguan. Repot ntar ya. Oke, aku punya informasi dari dunia olahraga terkait Headman yang memuji kerja keras timnas Indonesia usai mengalahkan Singapura ya. Jadi pelatih timnas Indonesia ini memberikan apresiasi tinggi untuk perjuangan para pemain tim yang memang sudah berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Dan walaupun tim memang sempat merasakan kendala fisik dan juga adaptasi cuaca setelah lama gak berkumpul, performa lini pertahanan ini tetap tampil solid ya, sampai bisa menjaga catatan tanpa kebobolan. Keberhasilan oleh Romini juga dalam mencetak gol serta debut manis dari pemain baru seperti Dean James menjadi bukti kalau perkembangan skuad Garuda sudah berada di arah yang benar untuk menghadapi turnamen ini.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Santai siang. Temuan Pro 2, kita lanjut lagi, masih dari dunia olahraga. Ada pelatih tim nasional Singapura, Kevin Lee, secara terbuka memuji performa skuad Indonesia yang tampil sangat apik pada laga grup A Asian Cups 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0 lewat gol dari Ragnar dan juga Ole, yang bikin posisi Singapura ini memang sementara tertahan di peringkat ketiga klasemen. Jadi meski sempat merasa kurang percaya diri di awal laga dan harus main dengan 10 orang karena kartu merah, tim lawan memang tetap berusaha tampil maksimal untuk mengejar ketinggalan sampai peluit panjang dibunyikan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

komisi independen ini menyebutkan bahwa pihak klub ini gagal memberikan informasi keuangan yang akurat selama periode 2009 sampai 2018. Jadi meskipun vonis sudah keluar, sanksi resmi buat klub tersebut masih belum ditetapkan, dan pihak manajemen diprediksi bakal segera mengajukan banding atas putusan tersebut. Jadi kasus besar yang bermula dari bocoran dokumen finansial sekarang ini jadi sorotan utama karena bisa berdampak besar bagi masa depan tim tersebut di kompetisi Inggris.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja. Takut kehabisan.

0: ya udah deh, terserah kamu aja.
1: 2000 years later.
2: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
0: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Tom Bro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, habis ini seperti biasa kita bakal cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto di Indonesia Top 20. Lanjut nanti di jam 3 kau bisa cari tahu bareng sama Kakak Aris terkait lagu manca hits di Pro 2 Purwokerto di International Top 20. Ya, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Dosam Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Music Station Chat Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Pro 2 Music Station.
5: Let's go.
6: You did the check, come on.
7: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Nabila Tagiah dengan Cegil harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: enak banget teman berdua. Tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada Fajar Nur dengan 8 menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi 20.

0: Tony Parulian dengan Walls Akhir Zaman ya, sebagai new entry menempati posisi 19 teman Pro 2. Kalau Tony Parulian itu bikin lagu biasanya langsung hits teman Pro 2. Buat yang suka sama Tony wajib banget dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Pici Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18 ya. Buat kamu juga nih yang suka dengan suaranya Pici Kota, langsung gas aja, banyak-banyakin request Bahagia Lagi.
1: Posisi 18.

0: jika masa ini nanti dan masa indah lainnya, minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 ya. Nuka itu suaranya lembut banget teman Pro 2, jadi buat kamu yang suka dengan karakter suara Nuka ya, wajib dukung lagu ini supaya lagu ini bisa naik lagi dan menjadi jawara. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Yang suka ke Jogja ya, pasti suka juga dengerin lagu ini sambil jalan gitu kan teman Pro 2, menikmati pemandangan yang ada dan tiba-tiba sampailah di Jogja Lantai 2.
1: Posisi 16.

0: Saul Priadi, titik-titik di ujung doa, minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman Pro 2. Salah satu lagu yang sempat booming dan kali ini mungkin udah jarang yang pakai lagu ini ya. Tapi ada kemungkinan lagu ini bisa naik lagi. Makanya kamu harus rajin dukung Saul Priadi kalau misalkan kamu ngefans banget sama dia ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Lagunya Bernadia itu biasanya ketika dirilis bisa langsung nge-hits teman berdua. Buat yang demen banget sama Bernadia, wajib dukung ya supaya dia bisa menjadi jawara.
1: Posisi 14.

pertanyaan aku minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13 teman pro 2. Lagu yang asik banget buat seru-seruan ya. Jadi yang suka dengan modelan lagu kayak gini wajib dukung juga dengan cara request di pro 2 hitlist. Oke, sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Lagu ini sempat booming di mana-mana teman pro 2, bahkan ketika kamu ada di toko lagi beli sesuatu gitu, tiba-tiba dengar lagu ini ya. Buat yang suka wajib dukung. Posisi

0: Dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. David Bayu, suaranya masih enak banget. Dan kali ini punya segalanya itu kamu. Buat yang suka banget, udah pasti dong harus dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Kita sekarang bergeser ke posisi selanjutnya. Ada Raim Laude pada hati yang mana. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 10. Wow, keren teman Pro 2. Buat kamu yang suka dengan karya-karya dari Raim Laude, gas, harus bisa lagu ini menjadi jawara.
1: Posisi 10. Itu.

0: ada di posisi 19 dan kali ini naik 9 peringkat menempati posisi 10. Lagu ini teman berdua dengan genre hip dut ya, bisa banget menggebrak belantika musik Indonesia. Yang pasti buat kamu yang suka dengan Naikila ya, wajib request teman berdua. Oke, sekarang kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Salma itu musikalitasnya tinggi teman berdua. Kalau dia bikin karya, bisa dipastikan karyanya itu melejit tajam ya. Banyak-banyak request, semoga lagu Hacu ini bisa naik lagi.
1: Posisi

Sebelumnya Iqro minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagi-lagi Rahim Laudi ya, kali ini membawakan lagu Iqro dan ada di posisi 7 teman berdua. Kalau kamu banyak request lagu ini, bisa ya lagu ini menjadi jawara. Oke, sekarang kita lihat di posisi selanjutnya ada Selina dengan Andi Rianto. Lagunya

0: lagi booming di mana-mana. Ya makanya buat yang suka sama Adrian Khalif, wajib request di Prodo Hit List. Jadi lagu ini punya kesempatan untuk bisa menjadi jawara ya. Oke, kita lanjut di posisi selanjutnya ada Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat kamu yang suka sama Angie Cavarlo, gas terus teman Prodo, request sebanyak-banyaknya.
1: Posisi 4.

0: Teh Hijau minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus mau menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3 ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi karena emang lagi booming banget yang namanya Teh Hijau teman berdua ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Kesha Lefronka dengan Pelarian. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: kedua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Fajar Nur dengan 8, kemudian disusul Roni Parulian, Walls Akhir Zaman menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Bici Kota dengan lagunya Bahagia Lagi, kemudian disusul Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 17. Fadi Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 16, kemudian disusul Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa menempati posisi 15. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 14, kemudian disusul NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 13. Enau featuring Arng Lesmana Sesi Potret menempati posisi 12, kemudian disusul David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 11. Raim Laude Pada Hati Yang Mana ada di posisi 10, kemudian disusul Naikila MMG My Mind Gue menempati posisi 9. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 8, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 7. Selina dan Andi Rianto Sumpah Mati ada di posisi 6, kemudian disusul Adrian Halif 2001 Kali menempati posisi 5. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk ada di posisi 4, kemudian disusul Tulus dengan lagunya Teh Hijau menempati posisi 3. Kesia Lefronka dengan lagunya Pelarian menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Pertama. Indonesia.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Kali ini giliran bareng sama aku Elsa ya, bakal diupdate lagu-lagu yang ada di International Top 20. Kira-kira lagunya siapa nih yang ada di puncak ya? Kita ikuti deh langsung aja, karena ternyata minggu ini gak ada lagu yang keluar dan gak ada new entry ya. Langsung ke chart utama kita di International Top 20 pekan ini. Kita mulai dari posisi 20, Adele Sabrina Carpenter, Such a Funny Way.
3: Number 20.

0: Ternyata Tuan Pro 2 dan masih betah aja ya. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kita ada kolaborasi Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
1: Number 19. Stay.

ternyata ya awal karirnya dia dulu belajar gitar itu dari usia 11 tahunan ya. Dan dia tuh terinspirasi dari penampilan seorang musisi Damien Rice ya. Sejak saat itu dia mencintai musik ya Tondra 2. Oke deh, lanjut ya ke posisi 18 minggu ini, Teddy Swims with Mr. Know It All. 18.

unik dari Teddy Swims tahun Pro 2 karena nama Swim sendiri itu akronim dari kalimat someone who isn't me sometimes. Wih, aku baru tahu sih, unik ya, unik banget ya. Dan dulu dia sempat rame dengan Lose Control dan lagu ini juga enak banget ya gak sih? Oke deh, kita lanjut tahun Pro 2 moving ke posisi 17. Kali ini ada Take Me Back by Kygo featuring Mac Noon. 17.

0: nomor 2, lagu Take Me Back ini tuh kayak tentang penyesalan mendalam gitu loh. Dan kangen juga sama masa lalu. Waduh, waduh, waduh, waduh. Rasanya pengen muter waktu terus balik ya ke relasi yang sebelumnya. Tapi apalah daya, itu udah berakhir ya tahun produ. Jadi yang tersisa cuma penyesalan aja. Oke deh, lanjut ya tahun produ 2. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Harry Styles with Opportunity.
1: Number 16. Take no.

kita tahu ya kalau Harry Styles ini selain di dunia tarik suara, dia juga merambah ke dunia acting ya. Karena dia melebarkan sayap di dunia film lewat Dunkirk dan juga Don't Worry Darling ya. Sampai dia juga sempat muncul di film Marvel Eternals ya. Widih, kayaknya mau mencoba hal baru ya. Oke deh, lanjut ya tahun 2015 kali ini ada Nona with World. Number

mencuri perhatian banget ya Tempra 2. Apalagi kemarin-kemarin nih mencetak rekor baru dengan menjadi musisi dan girl group pertama dari Indonesia yang tampil di sebuah kanal musik bergengsi di Jepang. Ada The First Take, ya kan? Itu rame banget dan mereka keren banget ya, setuju kan? Tapi emang sekeren itu sih mereka. Ih, seneng deh liatnya ya. Lanjut lagi Tempra 2, kali ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Number 14.

lagu ini tuh Pro 2, Katy Perry tuh pengen ngasih semangat ya. Karena ini lagu itu tentang keberanian buat ngelepasin masa lalu yang penuh luka gitu loh. Dan siap menghadapi sisi gelap dari diri sendiri. Emang perlu keberanian besar sih buat menghadapi itu ya. Oke deh, lanjut ya. Kali ini ada Ariana Grande, Help That I Made You Love Me. Number 13.

Juli akhirnya rilis ya album Petal setelah 2 tahun dari Eternal Sunshine. Wih, ini kan yang ditunggu-tunggu banget ya Tom Perdua. Sukses ya buat Ariana. Tapi ada kabar kalau dia tuh bakal hiatus. Ya, apa-apa sih, karena emang kesehatannya juga penting banget, ya kan? Nah, sambil lanjut ya Tom Perdua, kita beralih ada Maroon 5 with Heroin. Number 12.

0: nih. Sekarang kita udah masuk posisi 11 ya. Bentar lagi top 10 lagi. Nah, 11 ya dulu aja ya. Kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3.
1: Number 11.

0: nomor saya ini tuh udah lama banget sebenarnya, tapi emang seenak itu sih. Vibes-nya tuh seru ya, ya gak sih? Oke deh, sambil lanjut ya, karena aku juga udah penasaran banget pengen ngasih tahu ke kamu posisi teratasnya. Tapi sabar dong, kita ke atasnya dulu, 9 dulu ya. Orchard number 9 for this week, this is Khalid featuring Love with Tie Top.
1: Number 9.

0: As I fall into your pattern.
1: Ada fakta unik tentang love ya tahun 2002. Love ini ternyata kata love itu berasal dari kata lova yang artinya itu singa dari bahasa Latvia. Karena emang love ini zodiaknya Leo tahun 2002. Widi. Dan dia emang dari kecil tuh udah belajar alat musik ya. Keren. Tapi emang karyanya dia enak-enak banget sih. Lanjut ya tahun 2002. Kalau tadi ada kolaborasi, sekarang kolaborasi lagi. Ty Love featuring Zara Larsson with She Did It Again. Number 8.

0: dilakukan oleh Zara Larsson ya. Dia ini menolak salah satu nominasi di Grammy sebagai pendatang baru karena dia kan udah berkarir 13 tahun dan merasa tidak pantas disebut sebagai pendatang baru di tahun Pro 2. Ya, sebenarnya emang udah cukup lama ya kalau dihitung 13 tahun. Makanya dia menolak untuk nominasi Best New Artist di Grammy Awards on Pro 2. Okay. Nah, kita lanjut lagi tahun Pro 2. Tadi ada kolaborasi, ini ada kolaborasi lagi. On chart number 6 for this week, Marshmello featuring Thomas Rhett with Where We Go.
1: Number 6.

0: kamu tuh bisa banget ya request lagu sebanyak-banyaknya biar tetap ada di chart. Nah, requestnya di Pradua Hitlist ya, tiap hari banget nih di jam 10 sampai 12 siang pastinya ya. Lanjut lagi yuk, kita beralih ke posisi 4. Ada BTS with Swim,
1: The Fantastic Four.

0: Lagu ini sempat rame tahun pra-2. Nah, makin rame lagi posisi atas nih kayaknya ya. Nah, udah gak sabar, tapi sebelum itu aku bakal review dulu untuk International Top 20.
1: This is International Top 20. International
0: Top 20. Kita mulai dari bawah, ada posisi 20 kali ini Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Lanjut di atasnya ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. On chart number 18, Mr. Know It All by Teddy Swims. Kolaborasi dari Kygo dan juga Max McNown, Take Me Back di posisi 17. Di atasnya nih ada Aperture Coming Up from Harry Styles. No Now With Work on chart number 15 dan beralih ke 14, Watch It Burn, Katy Perry. Ada Ariana Grande, Hell That I Made You Love Me di posisi 13 dan beralih ke atasnya Heroin by Maroon 5. Kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3 dan top 10 kita ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Kolaborasi lagi, Khalid featuring Love with Tied Up di posisi 9, on chart number 8 for this week, She Did It Again by Taylor featuring Zara Larsson. Stateside by Pink Panthers and Zara Larsson on chart number 7, dan posisi atasnya nih ada Where We Go by Marshmello and Thomas Rhett. Shana Spiro dengan lagunya The Visitor di posisi 5 dan top 4 kita Swim by BTS. Ada kolaborasi Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home di posisi 3, dan runner-upnya udah aku puterin barusan banget ya, Self Aware by Temper City. Nah, posisi teratas yang udah ditunggu-tunggu dari tadi, langsung aja deh, gak usah lama-lama bakal aku spill ya. Congrats buat Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: This is your number one on International Top 20.

Puncak setelah berminggu-minggu ya tahun pro-2, karena emang lagunya so viral dan seenak itu ya. Buat kamu yang pengen lagu kamu terus ada di chart, jangan lupa requestin di pro-2 hitlist. Kalau sekarang aku udah selesai nih tugasnya. Thank you, kita ketemu lagi di pekan depan. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: 0811-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini tepatnya Sabtu 26 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September. Pendiri komunitas muda tani Audrey Sahroni ini juga mengajak generasi muda di Banyumas untuk menekuni bidang pertanian dan selengkapnya dilaporkan oleh Arif Muzaki.
1: Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, pendiri komunitas muda tani Audrey Sahroni mengajak generasi muda untuk terjun menjadi petani muda. Menurutnya, sektor pertanian saat ini membutuhkan regenerasi anak muda untuk mengambil peran dan berinovasi. Audrey menyampaikan bahwa di Banyumas saat ini sangat membutuhkan regenerasi petani muda. Alasan tersebut yang menginspirasi berdirinya muda tani guna menjembatani anak muda dengan dunia pertanian. Dirinya juga tak memungkiri bahwa mengajak generasi muda untuk bertani memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi petani pada saat ini.
2: Dengan pertanian, itu sangat banyak tantangan. Entah nanti di lahan itu mengalami kesulitan ketika kita budidaya, belum tentu harganya juga belum oke, terus juga kita panas-panasan. Itu yang menjadi anak muda tuh enggan terjun di dunia pertanian.
1: Berdasarkan keterangannya, saat ini sektor pertanian memang memiliki kendala yang cukup kompleks. Mulai dari ketersediaan pupuk, musim kemarau berkepanjangan, dan harga yang tidak stabil. Pada momentum seperti ini, generasi muda dibutuhkan untuk mencari solusi dari kendala yang dihadapi para petani. Penggagas muda tani tersebut juga berpesan kepada anak muda di Banyumas untuk tidak memandang sebelah mata terhadap dunia pertanian. Baginya, generasi muda saat ini perlu melihat peluang yang menjanjikan dari sektor ini dengan terus berinovasi.
2: Tetapi anak muda ketika mempunyai tekad, mempunyai minat untuk melakukan inovasi yang lebih, menemukan peluang-peluang yang ada di pertanian itu, bagi saya, pertanian itu sangat menjanjikan ketika kita melakukan dan terjun langsung secara proses maupun nantinya secara hasil, kita akan mendapatkan peluang-peluang tersebut.
1: Pada momentum ini, dirinya berharap kedepannya pemuda-pemudi di Banyumas tergerak untuk menekuni bidang pertanian, memberikan inovasi dan perubahan. Di sisi lain, Audrey mengapresiasi peran pemerintah Banyumas melalui Dinas Pertanian yang terus memberikan dukungan. Arief Musaki melaporkan.
0: Itu dia teman-teman dua informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musikpreneur yang di kesempatan sore ini bersama dengan Devi Tris selaku band bintang tamu.

0: Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pemprov 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pemprov 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya, panas banget nih, melekat.
0: Pacet
1: sih.
0: Juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah.
1: Kan.
0: Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini
1: betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu
1: makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time sendirian aja?
0: Ya
1: atau
0: biasa
1: lo?
0: Biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yo, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Kalau saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personil yang paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
6: Betul. Okay. Itu bubar semua, pengganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita
6: vakum
2: sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi
2: ya. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Oh, hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris, yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke.
3: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm.
3: Ya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Ada almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah
7: audisi ya, Awe ya?
8: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
8: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
8: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
8: Kalau EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
8: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
8: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum, kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, nah, gitu.
8: Rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Yeah. Di saat era musik itu masih pop ya. Masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
8: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
8: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya. Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
9: Di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
9: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
9: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
9: Iya. Sama yang pop.
0: Secara
9: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
9: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu
0: kan. Dia basicnya komunitas ya. Oke.
9: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
9: Nonton
7: nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus digrab.
0: Oh, iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
7: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
7: Nah,
0: sepakat.
7: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, okay, nanti kita juga bakal dengerin om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jack.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun,
0: pakai api unggun. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Ada baju pramuka gitu ya.
0: Iya.
1: Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitri boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa Bapak ya?
2: Udah Bapak-Bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gila zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman umur
0: lu iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Sampai pagi. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio kan. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
3: Baru masuk.
0: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Yeah.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja.
0: Ya.
3: Bikin aja bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitri ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Gak ada sih,
0: gak
3: ada. Lancar-lancar.
0: Jago emang, jago nih. Jago nih.
3: 10 tahun poin lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang gak
0: pokoknya. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu, sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua, kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Single
3: kedua soal I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tentang
2: cinta tuh.
3: Versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong. Ya
2: banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di Perjusa, Persami nih bang gitu. Ada gak ya?
2: Kalau itu gak tau deh ya.
0: Ada gak yang? Gue lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Bisa jadi.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Karena kan anak Pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Oh, iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Yes, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak. Kita coba SOG terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, sebenarnya.
0: Dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Gitu. Di Google ya.
0: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Orang muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
4: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
4: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya Pramuka bener kan? Iya kan logo. Oh iya. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia itu kan The Coco.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya Pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener lah. Kan?
0: Iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Akarnya di bawah, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul. Ya.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
3: Mungkin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Pro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-800-105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka. Out ya. Out of the box banget. Oke, teman Pro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya The Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label. Sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya. Apa ngestrikain CD gitu ya. Biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Kayak zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar dong.
0: Tadi
3: sih
0: The Fitris
3: aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini ya. Cuacanya enak buat beraktivitas termasuk juga sore ini. Maka dari itu ya, kita akan cari tahu di beberapa titik kota Purwokerto nih, gimana situasi, apakah macet, apakah ramai, apakah malah lenggang gitu ya. Nah, aku sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Banyumas nih. Ada Kak Febri. Halo Kak.
5: Halo, selamat sore.
4: Oke, kabar gimana? Baik?
5: Baik, alhamdulillah. Mas Dodi, bagaimana kabarnya?
4: Oke, baik juga nih. Ya, Kak, bisa dikasih tahu bagaimana situasi lalu lintas di sore ini?
5: Ya. Baik, selamat sore untuk para pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama dengan saya, Febriana, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas langsung dari ruang CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, kami akan mulai dari Simpang Gor Satria atau Simpang Aston. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Gor Satria atau Simpang Aston terpantau ramai lancar. Dan dari arah kaki Simpang sebelah selatan, yaitu tepatnya di Jalan Overstay Istiman, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Sedangkan dari arah kaki Simpang sebelah timur atau dari maksud kami di Jalan Profesor Dr. Soeharto, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kami beralih ke Simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Kebon Dalem terpantau ramai lancar, dan dari arah kaki Simpang sebelah barat, kendaraan juga didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Selanjutnya, mari kita menuju ke Jalan Masjid atau Simpang Omnia. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Omnia terpantau ramai lancar, dan dari arah kaki Simpang sebelah barat atau tepatnya dari arah Pasar Manis, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Selanjutnya, mari kita menuju ke Simpang Sawangan. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Sawangan terpantau ramai lancar, dan dari arah kaki Simpang sebelah timur atau tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, pada sore hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya, mari kita menuju ke underpass. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas yang menuju ke kawasan underpass maupun yang keluar dari kawasan underpass terpantau ramai lancar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Selanjutnya, untuk yang terakhir, kami menuju ke Simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Karang Jambu terpantau ramai lancar, dan terpantau dari CCTV kami pada sore hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Baik, para pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada, demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Tak lupa kami selalu menghimbau kepada Anda untuk selalu berhati-hati di jalan, taati rambu-rambu lalu lintas, dan selalu siapkan surat-surat kendaraan Anda secara lengkap. Demikian yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami kembalikan ke studio. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih Kak Febri sudah kasih tahu bagaimana situasi lalu lintas dari pantauan di ruang ATCS di Banyumas. Selamat beraktivitas kembali Kak.
5: Ya, sama-sama Mas Rudi.
4: Itu dia teman-teman dua, informasi langsung ya yang diberikan oleh Kak Febriana tuh, langsung dari CCTV yang ada di ruangan yang begitu banyak CCTV-nya ya. Oke, stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: sore ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Nah, kali ini ya bersama Kedua Dividian temani sama nanti di jam 7 aja sebelum gabung lagi ya dengan RRI yang lain. Nah, kita mau ngomongin nih ya di pagi ini, pagi lagi. Di sore ini maksudnya ke bawah siaran pagi. Jadi kita ngomongin terkait dengan olahraga ya. Ini kan bisa dilakukan di pagi dan sore, maksudnya gitu. Ngeles aja kayak bajai. Nah, buat kalian nih yang suka jalan lebih cepat 30 menit sehari, ini dikaitkan juga dengan resiko kematian yang lebih rendah tuh. Kalau belum bisa lari, ya jalan dulu lah. Harfiahnya kan kayak gitu ya, dari merangkak ya, merangkak. Habis itu jalan, lari. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya, termasuk juga buat kalian yang suka olahraga ya. Nah, itu kalau pingin bisa lari, ikut fun run atau maraton gitu ya. Semuanya kan diawali dari jalan. Nah, jalan cepat dulu aja ya, karena ada manfaat nih, mengurangi resiko kematian loh.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: ceria. Sore ceria.
1: Berjalan kaki dengan langkah lebih cepat selama 30 menit sehari ini dapat membantu juga menurunkan adanya resiko kematian pada sebagian orang dewasa ya. Nah, terutama buat mereka yang belum mampu mencapai jumlah langkah sehari yang tinggi. Dan temuan tersebut juga berasal dari penelitian yang melibatkan ya, ada 70 ribu orang dewasa berusia 40 sampai 69 tahun di Australia dan juga di Spanyol tuh. Jadi ini memang penelitian yang boleh dibilang sudah ada, sudah berlangsung ya, hasilnya juga sudah keluar. Di mana ya? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kematian tuh berada cukup besar ya. Dan hasil penelitian diterbitkan dalam British Journal of Sport Medicine sendiri. Jadi para peneliti membagi peserta ke dalam 4 kelompok berdasarkan jumlah langkah harian, yakni kurang dari 5.000 langkah, 5.000 langkah hingga 7.000 langkah, 7.500 hingga 10.000 langkah, serta lebih dari 10.000 langkah per harinya. Nah, selain menghitung jumlah langkah, peneliti juga mengukur tingkat kecepatannya dan rata-rata jumlah langkah per menit ya yang dilakukan peserta selama 30 menit yang aktif dalam sehari. Hasilnya menunjukkan bahwa pada kelompok yang berjalan kurang dari 5.000 langkah per hari, mereka yang memiliki kecepatan sekitar 60 hingga 90 langkah per menitnya memiliki risiko kematian lebih rendah dibandingkan mereka yang berjalan dengan kecepatan lebih lambat. Tuh, jalan cepat ya. Kamu kalau ke luar negeri ya, itu banyak orang tua yang usianya di atas 50 masih sehat bugar ya, karena di sana wajib jalan cepat. Jalan pelan ketinggal ya sama moda transportasi yang ada. Nah, pada kelompok dengan kurang dari 5.000 langkah per harinya, kecepatan sekitar 80 langkah per menit bahkan dikaitkan juga dengan risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang kecepatan berjalannya lebih lambat gitu ya. Jalan cepat deh, gak usah repot-repot harus lari, jogging dan lain sebagainya ya. Jalan cepat aja udah cukup tuh, bikin kamu bisa hidup lebih lama.

0: kami dari Mitra Media Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi gak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: ceria. Sore ceria.
1: Menurut sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh senior Nicholas Kamal dari Monash University menemukan bahwa ternyata nih meningkatnya kecepatan berjalan ini dapat memberikan manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan terutama bagi orang-orang yang memiliki kesulitan menambah jumlah langkah harinya gitu ya. Meski seperti itu juga penelitian ini menemukan jumlah langkah tetap memiliki peranan yang penting ya. Peserta yang berjalan 7.500 hingga 10.000 langkah per hari ini juga memiliki resiko kematian paling rendah terlepas dari seberapa cepat mereka mengumpulkan langkah tersebut ya. Jadi yang penting adalah melaku ya. Biar sehat gitu loh ya gak ada-ada. Jadi kalian tuh ya entah di pagi atau di sore hari ya luangkan waktu ya sekitar setengah jaman ya untuk bisa menambah langkah kamu tuh perharinya 5.000 sampai 10.000.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman Paduan, informasi ya terkait dengan jalan lebih cepat 30 menit ya, ini bisa menurunkan tingkat kematian. Nah, ini dia informasi lengkapnya di republika.co.id. 30 menit lebih cepat ya untuk jalan kaki seharinya dikaitkan dengan risiko kematian lebih rendah pula. Nah, di sana tuh bisa lihat ya. Habis ini aku masih temani kamu lagi sebelum nanti di jam 7 kita gabung ya dengan Pro 2 Surakarta untuk mengikuti MLC.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Jika kamu berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sempatkanlah mampir ke salah satu destinasi wisata bersejarah yang penuh cerita, yaitu Benteng Pendem. Terletak di kawasan Pantai Teluk Penyu, benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, sekaligus menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari tempat lainnya. Benteng Pendem dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1861 dan selesai pada 1879. Benteng ini dulunya berfungsi sebagai pusat pertahanan untuk mengawasi jalur pelayaran di Samudra Hindia, sekaligus melindungi pelabuhan Cilacap yang saat itu memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan militer. Keunikan benteng ini terletak pada bangunan yang sebagian besar berada di bawah permukaan tanah. Karena sempat tertutup tanah dan semak belukar selama puluhan tahun, masyarakat kemudian mengenalnya sebagai sebutan Benteng Pendem. Lorong-lorong panjang, ruang amunisi, ruang barak, terowongan, hingga bekas penjara menjadi daya tarik yang mengundang rasa penasaran para pengunjung. Selain menyuguhkan nilai sejarah, kawasan Benteng Pendem juga menawarkan suasana yang asri. Pepohonan rindang dan semilir angin pantai menciptakan suasana nyaman untuk berjalan santai sambil menikmati arsitektur bangunan bergaya Eropa yang masih berdiri kokoh. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit wisatawan.
2: Ini Indonesia.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, masih bersama Kedua Dibidian ya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Nah, kali ini aku mau update dikit informasi seputar dunia hiburan ya. Ada informasi menarik apa sih buat kalian semua ya. Menemani untuk malam minggu kamu. Malam minggu jangan sampai kelabu ya. Walaupun tanggalnya memang tanggal yang memang lagi kelabu.
1: Sebentar saja.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang

Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 nih, film Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan tertinggi dalam kategori horror competition di ajang Fantastic Fest 2026, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar tersebut ini dinobatkan sebagai best picture dalam kategori horror, dan pencapaian ini juga menjadi salah satu capaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Fantastic Fest sendiri dikenal sebagai festival film genre terbesar di Amerika Serikat, dan film ini juga mempertemukan film-film dari berbagai negara dengan penonton serta para pelaku industri filmnya ya. Jadi direktur programmer Fantastic Fest yaitu Enik Marat mengatakan bahwa film-film yang memenangkan penghargaan tahun ini mempresentasikan suara yang khas dan juga kuat ya dari berbagai budaya. Itu dia ya. Walaupun memang cerita aslinya ya itu bukan dari Indonesia, tapi diadaptasi juga ya, atau di apa sih namanya ya, ya benar ya, diadaptasi ya, di remake, disesuaikan dengan Indonesia ya. Dan kabarnya emang film yang satu ini bagus banget ya, cuma yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus ada unsur horornya itu yang anehnya di situ ya. Jadi kita harus bertobat biar tidak diganggu setan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Teman berdua nih ya, James Bond masih menjadi tanda tanya besar. Jadi Charlie Hudson, nah ini memprediksi publik akan marah ketika pemeran baru adegan dari 007 untuk Bond 2026 ya, akhirnya diumumkan. Jadi Hudson sendiri juga menilai bahwa produser walalaba James Bond menghadapi tugas yang nyaris mustahil karena siapapun yang dipilih berpotensi menuai kritik ya dari penggemar. Joe Taslim aja ya. Joe Taslim nanti orang Indonesia ya akan mendukung. Yang jelas Hudson ya, ini selaku penulis buku 007 ya berjudul King Zero sebelumnya juga telah menyampaikan pendapatnya mengenai kandidat terkuat untuk Jack London yang dinilai London sendiri merupakan pilihan yang kurang meyakinkan ya. Nah, reaksi negatif penggemar terhadap pemeran baru Bond bukanlah hal yang baru. Ketika Daniel Craig dipilih sebagai James Bond, sebagian penggemar juga memprotes karena rambut pirangnya. Craig juga dinilai terlalu kasar untuk membawakan karakter Bond yang dikenal memiliki pembawaan elegan dan penuh gaya ya. Nah, keraguan tersebut juga berubah ketika adanya Casino Royale dirilis pada 2006 ya, atau juga dan No Time to Die. Dan tentunya itu menjadikan James Bond versi dari Craig disukai. Tinggal yang satu ini ya, Jack London gimana nih? Apakah seperti itu atau enggak ya? Karena memang James Bond tuh harusnya elegan, kalem gitu loh. Dari dulu tuh kayak gitu karakternya. Bukan yang petakilan. Beda sama film-film yang lain ya. Selalu ada penggemarnya gitu loh. Sebenarnya mungkin Tom Cruise di Mission Impossible ya, itu tidak mungkin tergantikan. Jack Sparrow tidak mungkin tergantikan juga. Wah, memang kalau udah ikonik mau gimana lagi ya. Ada, tapi kalau Spider-Man banyak ya. Punya Toby, banyak yang suka Toby. Punyanya Andrew, banyak yang suka Andrew. Punya Tom Holland, banyak yang suka punya Tom Holland ya. Punya base-nya masing-masing kalau Spider-Man ya. Tapi kalau James Bond, beda cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 ya, untuk sore ceria kali ini aku harus sudahi dulu. Kenapa sih? Ya karena bentar lagi kita bakal gabung dengan Pro 2 mana nih, Surakarta harusnya ya, untuk ngikutin MLC nih, Music Live Chat Weekend ya. Penasaran kayak apa keseruannya? Pantengin terus aja, dan nanti pun aku juga harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Kenapa? Karena di jam 8 posisiku bakal diganti juga sama Aris ya. Stay tune terus, selain ini aku bakal live juga ya di TikToknya Pro 2, di @radipro2pwt, oke? Okay?

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Bukan Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Surakarta ya, untuk ngikutin Pro 2 Live Chat Weekend.
1: Udah aku bilang tadi ya, little bit nervous juga karena ternyata guestonnya cowok semua, teman Pro 2. Berasa apa ini ya, berasa digeruduk ya. Oke, please welcome Fox.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
2: Alhamdulillah, baik, sehat,
1: okay. Ceria. Ceria juga pasti, luar biasa. Wow, namanya adalah Fox, teman Pro 2. Ini band juga ya, mungkinnya band lokal ya kak ya. Yang benar, yang sedang punya album baru juga, punya single baru juga nih. Jadi singlenya apa, mungkin teman Pro 2 boleh menyimak di sini ya pastinya ya. Oke deh, sebelum itu ya, mungkin langsung aja kali ya kak ya, kita tanya-tanya dulu nih, kita mendalami dulu kira-kira, mungkin buat teman Pro 2 yang baru ini mendengar ataupun udah pernah mendengar juga gitu ya, kira-kira Fox itu band apa sih kak, kalau boleh tahu?
2: Fox ini sekarang mengusung genre pop alternatif R&B.
1: Oke, okay, R&B. Wow, seru-seru.
2: Dikit
1: seru.
2: R&B gitu.
1: Oke, okay. Awalnya bisa terbentuk gimana tuh?
2: Kita sebenarnya itu meskipun band ya, tapi teman dari kecil.
1: Oh,
2: gitu sih.
1: Lucu banget. Yeah. Teman piyik berarti. Yeah. Dulu gimana, teman sekolah atau tetangga? Atau?
2: Teman dari SMP sih.
1: Oh, teman SMP.
2: Main musik awalnya dari SMP itu awalnya kita.
1: Oh gitu, berarti di sekolah dulu ngeband gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Wah, seru banget teman Pro 2. Dan ada 4 personil, boleh kali kenalan dulu ada siapa? Vokalis atau drummer atau apa?
2: Oke, okay, mungkin dari vokalisnya dulu.
1: Oke.
2: Kita vokalisnya jadinya dua. Satunya second vokal, saya di vokal utama sama gitar, Dede.
3: Saya di vokal dua sama keyboard.
1: Oke, okay, lanjut lagi.
4: Saya Risang di drum.
5: Lalu saya Aris di bass.
1: Oke, okay, Mas Risang, terus ada
3: Dede, Kak Johan, okay, sama Kak Aris.
1: Oke, okay, wow, nanti kalau lupa mohon maaf ya.
3: Okay, aman.
1: Oke, okay, oke. Okay. Dan kalau boleh tahu, terbentuknya udah menjadi Fox itu sejak kapan sih?
3: Kalau untuk lebih tepatnya ini kak ya, jadi kan kita dulu kan satu sekolah, kebetulan SMP, cuman kita lebih intensnya di kita bermain musik itu di SMA. Tapi cuman dulu kan kita sering kayak cuman buat iseng-isengan aja, terus sempat off nih, terus kemudian kebetulan kita di SMA ketemu lagi,
1: okay,
3: ketemu lagi, terus kita coba
5: festival,
3: coba ikut-ikut festival kayak gitu sih kak. Terus akhirnya ke ini apa ya, di kebetulan di Ngawi kan jarang nih ada festival, yang paling dekat kayak kemarin tuh di Madiun ya.
5: Madiun dulu.
3: Terus akhirnya kita iseng coba kita bikin lagu sendiri nih kayak gitu.
1: Oh.
3: Cuman berangkatnya kita dari festivalan dulu.
1: Oh, festival
5: metal,
1: dulu.
5: Metal dulu.
1: Oh, metal dulu. Oke, oke, oke. Nah, kan ini yang aku dengar-dengar juga bukan dari Solo ya ini ya. Dari mana sih kalau boleh tahu, Fox?
3: Dari Ngawi, Ngawi Ramah.
1: Wih. Oh, slogannya itu ya.
3: Iya, Ngawi Ramah.
5: Okay. Kartanya nol ya.
1: Oh, iya benar. Ngawi. Wow, jauh-jauh ke Surakarta nih ya. Keren-keren. Nah kalau dari 4 personil sendiri ini dulu, kan pasti ada nih ya yang kayak ngajak-ngajak duluan gitu lah buat membentuk, itu kira-kira siapa sih?
3: Mas Dede ya.
1: Mas Dede. Okay.
2: Ya dulu pertama tuh ya pengen buat band. Sebenarnya kita udah, saya sama Johan sama Risang pertama satu band.
1: Okay.
2: Masih band dari SMP kelas 1 gitu, terus pecah. Akhirnya baru bikin Fox.
1: Oh,
2: okay. Terus gak ada basisnya. Baru kita ajakin, aku kenal sama seseorang namanya Aris.
3: Kebetulan teman SMP juga.
2: SMP juga.
1: Oh gitu. Iya. Seru ya. Ternyata kalau cowok-cowok gini bisa lah ya diajak kompromi.
3: Bisa.
1: Tapi ada ribut-ributnya gitu gak sih kak?
2: Enggak sih, paling ya bubar gitu.
1: Gak ribut tapi langsung bubar ya. Iya.
3: Lebih ini sih kak, lebih banyak bercandanya.
1: Oh, banyak bercandaan. Oke.
2: Kalau ada job baru gak jadi bubar.
3: Iya.
1: Pokoknya kalau ada job ayo bersatu ya. Iya. Benar-benar. Kalau dari nama Fox sendiri tuh kalau boleh tahu apa sih?
2: Dulu pertama itu kan kita band rock metal ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya kiblatnya kayak Dream Theater, terus, mungkin band-band metal progresif dan lain-lain. Dan kita cari nama yang cocok untuk metal saat itu.
1: Oke.
2: Okay. akhirnya ketemu Fox itu.
1: Kayak nggak asing ya sama nama Fox gitu ya.
2: Permen.
3: Asbun aja suka sebenarnya.
2: kayaknya Fox kayak metal banget gitu.
1: Iya, kayaknya maco gitu ya. Yeah. Berarti nggak ada apa nih arti tersendiri nggak ya? Ya udah Asbun ya.
2: Oxnya itu namanya Rocks. Jadi kita mungkin ganti kata V R jadi P gitu.
1: Okay. Kalau biasanya kan kalau dalam proses lagu tuh ada mungkin produser juga gitu ya, atau music director ya, kira-kira siapa nih, atau tetap bareng-bareng juga?
2: Kita bareng-bareng semua, cuman malah kita ada studio mini, jadi kita produksi, recording, mixing, mastering semua sendiri.
1: Keren. Dan berarti sekarang lebih ke genre R&B-nya atau?
2: Lebih ke pop alternatif, cuman ada R&B-nya dikit gitu sih.
1: Oh iya, agak messy-messy gitu ya. Lucu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Kak ya. Masih ada berapa sesi? 3 sesi lagi teman Pro 2. Jadi mungkin yang mau tanya-tanya nih seputar Fox juga boleh banget. Dan habis ini kita mungkin ke single terbarunya aja ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, boleh langsung WhatsApp aja nih terkait Fox di nomor WhatsApp kita di 081327 866966.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Fox di sini. Gimana, masih semangat kan Kak ini?
2: Masih, semangat dong Kak.
1: Masih ya, ini fun fact ya teman Pro 2, sebenarnya harusnya tapi gak usah deh, gak usah diunerin ya. Oke deh, kita mungkin lanjut lagi ke single barunya Fox nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu udah ada berapa lagu sih di dalam Fox ini?
2: Kita udah ada yang di EP, album Romantic Fantasy itu, kita udah ada 6 lagu ya.
3: 6 lagu.
2: Okay. Terus kemarin baru rilis minggu kemarin yang Fox 2, yang judulnya 2.
1: Judulnya 2. Yeah. Oke, lucu banget. Nah, 2 nih ya teman Pro 2. Mungkin kita sedikit banyak bahas juga ya terkait 2. Kenapa sih kok judulnya 2? Aku kira gini. Tadi waktu di briefing juga gitu ya sama Bray Rido, ini lagunya lagu terbaru gitu. Aku kira itu lagu kedua gitu maksudnya. Oh, ternyata judulnya 2 ya.
2: Panceng enggak ya?
1: Iya. 2. Ini 2. Ada apa sih dengan 2 sebenarnya? Nah,
2: jelasin Mas.
1: Boleh, silahkan. Atau mungkin kakaknya yang di ujung.
4: Mungkin sedikit ya. Nanti bisa ditambahin diri lagi. Mungkin lagu 2 ini sejujurnya sih ya apa ya, kisah pribadinya anggota kami juga sih Kak.
1: Wow, waduh, dalam ya.
4: Dalam, kebetulan bukan saya sih.
1: Oke, oke. Okay.
4: Kebetulan bukan saya, teman saya.
1: Okay. Teman yang sebelah mana nih? Kanan,
3: ya. Ini, yang mana ini? Atau yang kiri pojok?
1: Oke. Okay.
4: Ya, jadi lirik dengan judul 2 ini, kita lebih ke liriknya dulu atau musiknya dulu ini? Kan?
1: Mungkin liriknya dulu kali
4: liriknya
1: ya.
4: Liriknya dulu ya. Liriknya dulu itu apa ya? Soalnya setiap manusia juga kan otaknya satu sama yang lain itu kan berbeda-beda.
1: Betul.
4: Juga ya. Apalagi perempuan sama laki-laki itu kayaknya kalau disatukan itu sulit banget.
1: Benar banget, kompleks ya.
4: Iya, masalah kecil aja bisa jadi besar ya. Gitu.
2: Pengalaman ya.
1: Relate ya, jangan-jangan.
2: Relate sama Mas Iwan.
4: Ya, itulah awalnya kenapa kita bikin premisnya itu judulnya 2 itu karena di dalamnya lirik itu banyak banget kayak apa, kebingungannya, kayak
2: dua kepala.
4: Ya, dua kepala yang berbeda. Oh, iya. Kayak seperti itu,
2: dua pemikiran
1: mungkin dua POV juga gitu ya. Ya, berarti antara cowok dan cewek gitu ya.
4: Ya, bisa dikatakan.
1: Oh, bisa, bisa juga ya. Emang kalau boleh tahu ada kisah apa sih Mas, kalau boleh di-spill dikit?
4: Silakan,
1: gitu.
4: Silakan.
2: Kita nggak tahu ini kisah siapa ya.
1: Okay. Siapa tahu ada yang relate juga kan.
2: Iya.
4: No name nggak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di antara dua satu pasang ini pasti kayak nggak cocok lah, tapi kadang cocok kadang enggak. Yang satu mikirnya gini, yang satu mikirnya gini, tapi kita berusaha ini disatukan. Jadi si cowok sama cewek ini berusaha menyatukan, tapi kok masih dua pilihan. Bingung di dua pilihan gitu, di tengah dua pilihan itu harus gimana gitu.
1: Oke, dua gitu ya.
2: Sebenarnya gini sih Kak, nambahin aja.
1: Boleh.
2: Kalau ini katanya ya, kalau cowok kan cowok kan ini aja ilmu menyatukan. Jadi
1: okay,
2: ini
1: okay. Cocokologi ya.
2: Cocokologi. Jadi kan kalau cowok kan pakai logika, kalau cewek kan pakai hati nih. Nah, sebenarnya mereka nih enggak ada konteksnya, enggak ada orang ketiga. Cuman kayak enggak sejalan aja nih. Okay. Kenapa sih kayak gitu loh? Kenapa sih kok enggak sejalan? Mungkin kayak dia orang yang tepat tapi di waktu yang salah.
1: Waduh, aduh sakit banget pengalaman, tuh. Iya.
2: Pengalaman
4: itu pengalamannya
2: pengalaman sendiri.
4: Jadi okay. Jadi mungkin egonya masih sama tingginya. Jadi kayak aku tuh POV-nya seperti ini, kamu seperti itu. Cuman kita bersama-sama enggak ada orang ketiga. Jadi kayak enggak ada titik temunya. Ya udah, akhirnya pemenangnya ya ego kita masing-masing ya gitu.
1: Oh,
4: kan.
1: Oh, berarti permasalahannya memang di dua.
4: Iya, jadi kan di tadi. Tengah dua. Oh, dua itu iya, maksudnya antara dua pasangan itu tadi, bukan si salah satu dia punya pihak
1: orang
4: ketiga,
1: lain
4: enggak,
1: gitu,
4: bukan.
1: Enggak ya. Waduh, tapi sebenarnya ini relate loh sama Gen Z.
4: Iya, betul.
1: Kenapa kayak kesannya pasangannya enggak memahami padahal bukan itu maksudnya. Ya, aduh, betul, sedih banget. Kalau tadi mungkin secara liriknya gitu atau meaningnya. Nah, sekarang secara musikalisasi gimana sih? Apa yang pengen dibawa sama Fox?
2: Kalau ini
4: Aris mungkin.
1: Boleh, boleh. Agak malu-malu kakaknya yang ini.
2: Kalau musiknya gimana ini?
1: Yes, gimana nih untuk musiknya?
5: Oke, mungkin kalau untuk musiknya ya cenderung genre ke pop alternatif itu ya.
1: Oke. Okay.
5: Mm-hmm. Karena kan di era sekarang kan banyak sekali untuk yang genre-genre yang suit hip hop gitu ya.
1: Oh iya, benar-benar.
5: Kita mengambil genre yang agak beda.
1: Mm-hmm.
5: Soalnya kan di era sekarang kan untuk Gen Z itu kan cenderung gimana ya?
1: Pinginnya yang gimana? Ringan ya, gitu ya?
5: Ya, yang ringan enak didengerin.
1: Betul,
5: gitu.
1: Betul, iya.
5: Kita putar setiap hari gitu yang
2: enggak capek di kuping.
1: Iya benar, ya, yang easy listening gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Kak, dari apa ya, lagu-lagu sebelumnya apakah ada yang berbeda dari single 2 ini?
2: Kalau ini kita lebih ke fokusnya pop alternatif, tapi kita mau ngebawain kayak pilihan drum, pilihan gitar, pilihan keyboardnya itu lebih ke kembali ke 80s mungkin. Jadi kayak city pop Japan gitu loh.
1: Wow.
2: Ada gitunya. Okay, jadi okay. Jadi agak city pop Japan gitu.
1: Oh, nah agak city pop Japan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu inspirasinya dari apa sih awalnya pengen membentuk lagu ini? Selain dari ceritanya, mungkin dari musiknya gitu.
2: Untuk musiknya karena 80s dan anak sekarang tuh kayak eranya tuh kembali ke masa lalu gitu loh.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: banyak
1: iya.
2: Yang, iya. Mungkin yang dulu kemarin baru viral kan kayak baju filter AI Gemini
1: apa
5: clean outfit clean anak-anak culture itu
1: okay.
2: Aktif itu ya, mungkin semua kembali ke itu lagi sih. Jadi kita mau pengen dan kebetulan suka referensi ada musik Jepang yang city pop, entah kayak Maria Takeuchi dan lain-lain, pokoknya city pop lah. Jadi mau ke situ.
1: Oke, okay. Nah tapi untuk Fox sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak kiblatnya mungkin ya, atau mungkin terinspirasi dari siapa sih kalau untuk Fox-nya sendiri?
2: Kalau untuk Fox-nya sendiri kita untuk sekarang band luarnya itu ada namanya Wim, jadi itu kayak dia city pop juga, pop sih lebih ke pop R&B ya, R&B. Kalau Indonesia mungkin ada Koldiak.
1: Oh ya ya ya.
2: Mungkin okay, lebih ke kayak Koldiak gitu.
1: Ya, tapi sebenarnya enak-enak ya lagunya gitu, dan easy listening juga kok gitu ya. Oke. Nah, habis ini aku pengen puterin salah satu song list-nya dari Fox juga, teman Pro 2, judulnya Candu judulnya. Nah, kalau boleh kasih ini Kak, satu kata untuk lagu Candu apa sih?
2: Candu banget
1: beneran candu ya. Oke, teman Pro 2, kita puterin langsung aja Candu by Fox.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Padi Chandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Mungkin melengsing in English. Apa ini? Melengsing in English ini agak...
3: What is melengsing in English ya? Everybody
0: say gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
6: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Masih balik lagi bareng Fox, teman Pro 2 di sesi ketiga ini ya. Dan habis ini kita surprise juga, ternyata ada live akustik bareng Fox juga. Mungkin teman Pro 2 boleh menyimak gitu ya. Nah tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bahas sedikit kali soal candu yang benar-benar candu tadi ya. Nah kalau boleh tahu sedikit aja deh Kak, tentang candu ini seperti apa sih candu?
7: Candu ini juga salah satu kisah dari teman kita.
6: Semua
7: personal nama sendiri pokoknya.
6: Personal ya.
7: Personal. Karena tahu sendiri nama albumnya tuh Romantic Fantasy. Jadi fantasi kita semua sebenarnya gitu sih.
6: Tapi berarti untuk proses recording dan juga mungkin nulis lirik lagu gitu, berarti benar-benar deep banget dong, dari hati banget tuh.
7: Bener banget.
6: Aduh, keren. Tapi mostly semuanya berarti cerita dari album Fox ini dari kisah pribadi ya.
7: Sedikit banyak itu sih
6: Oke. Dan apakah candu ini sebagai salah satu track yang mungkin laris juga nih di music digital platform?
7: Bener, ini candu itu paling entah kenapa Fox candu gitu sih. Yang mungkin udah tahu Fox ya.
8: Candu.
7: Jadi okay, bagi candu. Okay. Yang lirik terakhir candu itu sih yang jadi pacuan. Diinget-inget mungkin ya.
6: Oke, dan bisa buat sing along juga gitu ya.
7: Iya.
6: Nah, kita mungkin kedua ini ya, ke lagu dua. Mungkin habis ini, apakah bakal live akustik mas?
7: Yang dua.
6: Iya. Oke, boleh kali.
7: Live akustik.
6: Mungkin udah bisa di-prepare kali ya, mungkin ya. Dan sembari juga kita bertanya-tanya sama kakak-kakak yang lainnya gitu ya. Masih seputar Fox gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin Fox, itu udah... kemana aja sih mas Fox ini mengembara?
7: Fox mungkin udah di beberapa coffee shop dan di Madiun, di Jawa Timur mungkin ya, di Kediri, di mana lagi, Magetan, jadi di beberapa kota-kota deket-deket aja sih. Pengennya sekarang ke Jawa Tengah, pengennya jadi ke Jogja, Solo, Semarang, kalau bisa ya ke Jawa Barat gak apa-apa sih.
6: Wow, Fox Tour berarti ya.
7: Iya.
6: Keren. Nah kalau dari lagu dua ini sendiri ya, apakah ada lirik yang kayak deep banget atau cerita lain gak? Di mungkin beberapa bagian atau part-part yang dalam banget ada gak sih?
7: Yang dua ini ya?
6: Yang memorable mungkin?
7: Mungkin di refnya ya, jadi kayak di lirik terakhirnya tuh bingung di dua persimpangan gitu sih. Jadi di tengah dua gitu sih. Jadi kayak pilihan ini mau lanjut atau enggak atau apa-apa gitu sih.
6: Aduh, iya sih.
7: Pilihan, dua pilihan.
6: Bimbang gitu ya berarti gitu, ya. Aduh, penasaran banget teman Pro 2. Mungkin udah ready nih kakak-kakak? Oke, sambil persiapan ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga bareng Fox, boleh banget langsung merapat di 105,5 Pro 2 FM Solo. Karena ya masih banyak waktu teman Pro 2 buat kita bergabung bareng Fox di sini juga pastinya ya. Oke, udah siap?
7: Oke,
6: teman produser silakan menikmati lagu dari Fox, lagu terbarunya 2.

0: Wow, di tengah dua. Bagus banget loh. Kita beri tepuk tangan dulu kali ya buat Fox ya. Keren banget, keren banget. Dan jujur kaget dan amazed juga. Suaranya enak banget, Kak.
1: Thank you.
0: Ini kira-kira hari-hari makan gorengan gak sih kalau kayak gini?
2: Makan sih. Tetap makan ya.
0: Dan benar tadi easy listening banget menurut aku. Dan menurut aku sendiri ini cocok banget misalnya buat teman Pro 2 lagi ngafe, ini cocok loh buat lagu-lagu kafe loh.
1: Nah.
0: Ya kan, terus misalnya lagi nugas nih cocok juga gitu. Tapi kalau buat Fox sendiri kira-kira lagu 2 tadi cocoknya buat suasana apa sih kalau boleh tahu?
1: Suasana lagi galau mungkin.
0: Lagi galau ya.
1: Galau merenungin nasib, yang penting gak, jangan bunuh diri lah.
0: Aduh, jangan sampai ya.
1: Mending dengerin Fox.
0: Iya, benar-benar. Enak banget, Kak, jujur. Ini baru satu lagu ya. Tadi baru dua lagu. Loh, teman Pradua. Masih ada berapa lagu lagi nih?
1: Ya, sekitar 4
0: lagu. Oke. Yes. Kalau boleh digambarin sama satu warna, kira-kira lagu 2 itu warna apa sih, Kak?
1: Apa Jo?
0: Apa nih?
2: Warna.
0: Yes.
2: Mungkin karena ini bingung jadi warnanya juga bingung juga ya.
0: Apa abu-abu?
1: Pink ke ungu sih.
2: Ya itu makanya.
1: Iya.
0: Kenapa pink ke ungu?
1: Jadi suasananya redup.
0: Oh.
1: Deep, tapi masih
2: karena
1: ada,
2: masih positif juga.
1: Ada cintanya.
3: Ada tapi cintanya iya. Cuman
1: gak merah dia.
2: Iya.
1: Agak pink tapi ungu.
3: Gak jelas. Ada cinta tapi gak jelas.
0: Tapi belum jelas gitu.
3: Coba
0: ya.
3: Bingung.
0: Oke. Gak biru kan kadang kayak feeling blue gitu. Yeah. Gak segalau itu tapi ya. Cuman bimbang aja bimbang gitu. Oke deh. Oke, nanti kita bahas lagi ya kayaknya di sesi terakhir itu tadi teman Pro 2. Ya mungkin teman Pro 2 boleh kasih feedback juga ke Pro 2 FM Solo pastinya terkait Fox. Karena lagunya bagus banget dan enak banget pastinya teman Pro 2. Masih ada satu sesi, silakan tanya langsung aja WhatsApp di Pro 2 FM Solo teman terbaik kamu.
4: Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain, or in a house I painted blue. But there's nothing like doing

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Kita lanjut lagi teman Bro 2 di sesi terakhir pastinya ya. Langsung aja deh aku tanyain ke teman-teman Fox di sini. Mungkin masing-masing bisa kasih tahu satu lagu yang menggambarkan dirinya masing-masing, apa sih dari lagu-lagu Fox? Mungkin dari kakaknya yang terus ini.
1: Ini ya sesuai Misa, sesuai saya tuh seperti kayak lagu Fox yang apa gitu.
0: Iya,
1: betul. Oke. Blue Gun mungkin. Iya, Blue Gun.
0: Oke. Okay. Next lagi?
2: Kalau aku ada dua sih favoritnya. Wow.
0: Paling dalam ya ini kayaknya. Apa aja tuh?
2: Kalau untuk lirik itu takkan mampu sih. Tapi untuk musik Blue Gun.
0: Blue Gun. Udah musik. Poinnya Blue Gun udah dua nih. Yeah. Oke, terus?
2: Kalau aku sih lebih ke lagu yang judulnya Missing You. Mm-hmm. Karena memang prosesnya ini menurutku sangat panjang dan sangat organik sekali dan pelik juga ya, dari lirik, dari musik, pertimbangannya sangat panjang banget, jadi ya aku hargai prosesnya, jadi aku pilih Missing You sih.
0: Missing You, sesuai sama effortnya juga pasti ya. Oke.
3: Okay. Halo, aku sih cenderung untuk Candu ya.
0: Wow, oke.
3: Okay. Emang lebih enak didengerin gitu aja lah.
0: Oh, basis. Basis banget ya.
3: Iya,
0: basis. Kenapa enggak ada yang dua gitu loh?
3: Karena baru dua. Ya,
2: karena baru.
0: Oh iya, benar. Tapi gimana, setiap hari didengerin dong?
3: Tiap hari. Karena perjalanan ke sini tadi
0: berapa kali itu?
3: 1 jam itu diputer. jadi ini kan kita kan kebetulan sama-sama punya circle kerja ya. Mm-hmm. Jadi tiap hari kita pressure, pokoknya tiap hari minimal satu kali harus ada yang play dua.
0: Oke, wow, jangan mau kalah.
3: Familiar gitu.
0: Wah, iya benar. Mungkin buat teman Pro 2 jangan mau kalah ya, harus dengerin terus lagunya Fox yang dua ini teman Pro 2. Keren banget. Nah, kali ini mungkin agak lebih ringan-ringan aja nih ya. Kira-kira di antara personil Fox sendiri yang susah banget diajak untuk latihan siapa sih ini?
3: Semua sih.
0: Kalian itu semua sih, Kak. Latihan semua.
3: Jadi yang gini sih, Kak. Kita tuh enggak ke jadwal, kita harus latihan misal satu minggu berapa pertemuan, enggak sih?
0: Okay.
3: Jadi kayak kita misal kita mau ada event di mana gitu ya. Mm-hmm. Jadi biasanya Mas Dede dia nge-share materinya. Kita mau bawain lagu ini nih.
0: Oke.
3: Okay. Terus kita ngulik-ngulik, maksudnya kita ingat-ingat sendiri nih, dan nanti kita ketemunya mungkin base camp kita di rumah Mas Dede.
0: Oh.
3: Ada kayak mini studionya buat kita base camp. Di situ kita ngulik, mungkin kita ke real studionya mungkin satu mentok dua kali udah.
0: Oke. Berarti emang udah ada base campnya.
3: Iya
0: gitu,
3: udah
0: ya?
3: Ada.
0: Wow, kompak banget berarti. Nah, tapi kalau yang paling susah nggak ada gitu ya, yang paling sering terlambat deh kalau gitu.
3: Nah kalau ini
2: Aris.
3: Semuanya
2: Aris. Paling semuanya sih. Paling on time Aris.
0: Oke. Okay,
3: paling on time di basisnya sih.
2: Kalau paling terlambat ada juga. Ada mana terlambat juga.
3: Oh iya.
0: Oke, ada juga ya.
3: Ada. karena Mas Aris dia paling rajin, paling on time karena rumahnya kebetulan dekat studio.
2: Oh, kalau yang paling jauh siapa ya, Mas?
0: Paling jauh siapa nih?
3: Mas Juha.
0: Waduh, seru banget. Oke. Nah, Mas Aris kan jadi yang paling rajin gitu ya. Gimana Mas?

0: Waduh, Mas Aris malah jadi tumbal ya ini. Wow, tapi seru banget ya teman Pro 2. Nah, kalau bisa kolaborasi dengan musisi Indonesia gitu, pengen collab sama siapa? Mungkin satu-satu deh, pengen sama siapa deh?
1: Aku, Kaldia sih kak.
0: Kaldia, oke.
1: Kalau aku mungkin lebih ke penyanyi solo ya.
0: Penyanyi solo, oke. Duet berarti.
1: Iya, pengen Maria Tanjula mungkin.
0: Wah, iya loh, bisa loh.
1: Ya, karena dia Indonesia yang R&B-nya itu British-nya oke.
0: Oh iya, iya benar-benar dan cantik ya pasti. Lanjut lagi mungkin?
1: Kalau aku mungkin karena pengen lagunya cepat naik.
0: Ya, enggak salah sih.
1: Iya, pengen lagunya cepat naik mungkin Aldi Tahir sih.
0: Enggak expect jujur.
2: Itu kan salah satu marketing sih kak.
0: Iya, kayak, karena
1: pengen cepat naik mungkin Aldi Tahir kayak pilihan yang tepat sih.
0: Iya, benar-benar pilihan yang tepat benar. Kalau Mas Aris?
3: Kalau saya sih cenderungnya sama ya kalau dia. Karena kan hampir satu genre gitulah.
0: Oke.
3: Lebih nyambung lah.
0: Oke, wow. Semoga tercapai semua buat Fox nantinya ke depannya gitu ya. Amin. Kalau satu hal yang ingin Fox capai sebelum

0: Dan lagu 2 dengerinnya di mana sih sambil ngajak teman Pro 2 boleh?
1: Untuk kita yang udah ready di Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube udah ada semua. Untuk yang di platform Meta kayak Facebook, WhatsApp ataupun Instagram ini masih beta proses karena kemarin udah upload lagi cuman ada trouble ya.
2: Ada
1: trouble jadi kehapus gitu.
0: Oke, berarti digital music platform Spotify, Apple Music gitu ya.
1: YouTube ada.
0: Juga. YouTube ada juga. Untuk video klip berarti menyusul,
1: nih ya. Menyusul. Live-nya masih udah ada.
0: Live-nya udah ada. Oke, ditunggu ya pokoknya buat Fox. Terima kasih banyak Fox sudah datang ke Pro 2. Semoga nanti di lain kesempatan kita berjumpa lagi dengan karya-karya selanjutnya yang lebih menggelegar pastinya.
1: Pastinya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih buat Pro RRI.
0: Iya. Thank you. Oke, teman Pro 2, langsung dari Fox ada 2 nih buat kamu mungkin yang pengen menikmati lagu 2 by Fox, langsung aja aku puterin.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Jajaran Polresta Cilacap terus melakukan penertiban terhadap penggunaan knalpot bronc yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan, dan selengkapnya dilaporkan oleh Reni Tania.
1: DPRD Kota Tegal menegaskan perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Kota Tegal wajib mematuhi aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi pengemudi ojek online Maxim bersama pihak aplikator pada Selasa 22 September 2026. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal, Nur Fitriani, mengatakan audiensi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi para pengemudi ojek online Maxim yang sebelumnya berlangsung di depan kantor cabang Maxim Kota Tegal. Selain itu, DPRD Kota Tegal juga melibatkan Dinas Perhubungan dalam audiensi tersebut.
2: Itu aturannya jelas. Perusahaan yang ada di Kota Tegal wajib mentaati aturan-aturan yang ada di Kota Tegal.
1: Sementara itu, Koordinator Aksi Yusuf mengatakan aspirasi yang dibawa para driver telah diterima DPRD Kota Tegal. Ia menilai respon anggota Dewan terhadap persoalan yang disampaikan dalam audiensi cukup positif. Yusuf menjelaskan pihaknya juga mendapat arahan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh apabila menemukan dugaan pelanggaran oleh aplikator. Apabila ditemukan pelanggaran oleh aplikator, pihaknya akan menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti.
3: Anggota Dewan cukup sportif sih kalau kata saya, sangat positif dan baik. Karena memang dia kebetulan, kalau memang ada pelanggaran maka bersurat. Ketika bersurat, nanti dia yang akan menyurati, kayak gitu loh. Dan ketika pelanggaran itu terjadi sampai 3 kali, aplikator akan ditutup secara permanen dari Kota Tegal.
1: Para pengemudi akan memberi waktu terhadap proses tindak lanjut setelah aspirasi mereka disampaikan melalui DPRD Kota Tegal. Hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar bagi mereka dalam menentukan langkah selanjutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Yeah.
1: Jaga malam.
2: Jaga galau malam-malam.
3: 99 per 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Halo hai teman berdua, ketemu lagi ya bareng aku Aris di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya di malam minggu ini ada sesuatu yang seru ya, nanti kita ngobrol santai bareng teman-teman komunitas yang sudah hadir di studio. Dan buat teman-teman Pro 2 nanti yang kepo gitu kan, kira-kira komunitasnya apa sih? Nah, nanti boleh banget ya kamu kepoin melalui channel YouTube RRI Purwokerto, karena kita bakal tayang live secara langsung ya di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan buat kamu yang mau komen-komen juga boleh banget di sana ya teman Pro 2. Yang pasti nanti bakal banyak keseruan di sini, karena satu komunitas ini menurutku keren banget ya, yang bisa nanti mengajak kamu buat mungkin dapat pengalaman baru ya di dunia bahasa gitu teman Pro 2. Wah, udah ada bocorannya ya. Dan malam hari ini di Pro 2 Community nanti bakal ada satu komunitas Echo. Echo ini apa gitu kan, aku gak tahu bacanya benar apa enggak, tapi nanti kita bakal ngobrol bareng ya. Dan kita nanti bakal ngomongin tentang speak English with confidence ya, kayak gimana confidence-nya itu. Nah, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Halo semuanya.
4: Halo, hai.
3: Gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah baik.
3: Ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong perkenalan dulu ya, yang sudah hadir di sini ada siapa aja.
4: Oke, so hello everyone, good evening, my name is Rahma Inayato Asmi, biasa dipanggil Asmi, dan kami datang dari komunitas Echo, betul dari Kak Aris bilang itu Echo, atau disebut sebagai kemanjangannya tuh English Community Hangout. So, okay. It's about English community nih, Kak.
3: Oke, ini semua tentang English ya nanti. Selanjutnya ada siapa lagi?
5: Oke, perkenalkan, nama saya Renita Wibiana, biasa dipanggil Renka, dan aku udah biasa di Echo ini membantu Kak Asmi dalam menyiapkan hangoutnya.
3: Oke, keren ya. Teman-teman udah berapa lama tergabung di komunitas ini?
4: Oke, jadi awal mulanya aku buat komunitas ini tuh sendirian.
3: Oh, sendirian.
4: Ya, tapi karena aku sendirian aku butuh teman dong. Jadi aku ngajaklah Renka dan teman-teman yang lain, dan kami mulai itu dari bulan Mei, Kak Aris.
3: Oh, dari bulan Mei di tahun?
4: Di tahun ini.
3: 2026.
4: Jadi, ya, betul 2026. Ini masih komunitas yang anak kecil, jadi masih baru sekali.
3: Kecil tapi kayaknya membernya udah banyak ya.
4: Alhamdulillah.
3: Oke, ini awal mula terbentuknya komunitas ini gimana sih? Asmi sendiri terinspirasinya gimana tuh?
4: Oke, jadi awal mulanya kan saya dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ of course we speak it English. Yeah. Tapi at that time aku merasa kayak aku butuh nih partner buat aku ngobrol bahasa Inggris.
3: Okay.
4: Nah, jadi saat itu karena di Purwokerto sendiri juga cukup jarang ada sebuah komunitas yang bisa menjadi wadah kita bagi untuk belajar bahasa Inggris, apalagi untuk teman-teman yang masih beginner atau masih mulai untuk coba-coba. Okay. Ya, jadi di sini aku butuh sebuah komunitas, dan aku juga seperti membuat semacam Google Form untuk teman-teman. Itu semacam apa sih yang kamu pengen kalau misalkan ada komunitas bahasa Inggris? Nah, salah satunya juga Renka yang mengisi saat itu, dan barulah di situ mulailah tercipta Echo ini. Jadi di sini kita fokusnya kepada how you speak with confidence rather than to speak English perfectly. Jadi yang penting kamu coba aja dulu. Ngomong aja dulu. Masalah mistake, masalah grammar, pronunciation yang salah itu akan nanti kamu benarkan. Kita learning with mistake, learning by mistake.
3: Ini kayaknya berawal dari keresahan ya.
4: Betul Kak, jujur.
3: Resah ya. Kalau Renka sendiri yang pada akhirnya boleh juga nih bergabung gitu, mungkin punya alasan-alasan tertentu gitu, atau mungkin punya cerita tersendiri nih bareng Asmi.
5: Sebenarnya yang bikin pertama saya itu terasa tertarik dengan hangout ini, karena memang dari cara penyampaian ke Asmi dalam mengajak kami untuk hangout ini itu sangat-sangat family friendly. Family friendly. Karena secara kami untuk diajak berbahasa Inggris itu tak ada pressure sama sekali. Dan juga mau sebobrok apapun.
3: Anjuran-anjuran ya.
5: Anjuran-anjuran banget bahasa Inggris. Udah, yang penting ngomong aja. Yang dan itu bakalan aja. Kita bakalan ngalir aja nantilah.
3: Oke. Okay. Yang pada akhirnya, wah boleh nih ya kayaknya bergabung di sini gitu ya. Oke, okay, kalau Renka sendiri dari apa nih, bahasa Inggris juga kah pendidikannya?
5: Kalau saya dari sastra Inggris.
3: Oh sastra Inggris ya, oke okay, berarti memang basic Inggrisnya udah ada juga gitu ya. Ini berarti berdiri di bulan Mei gitu kan, berarti baru berapa bulan ya? Mei, belum lama lah ya.
4: 5 months, 5 bulan.
3: Yang udah tergabung berapa member?
4: Kalau saat ini, kalau yang tergabung secara via online ya, di grup WhatsApp itu ada sekitar 170 orang.
3: Oke. Okay.
4: Nah, mungkin yang akan terus mengalir ke depannya, jadi masih, ini juga, it's also free for everyone and it's open for everyone. Bahkan waktu pas pertama kita ada anak SMP join ya.
3: Okay.
4: Ya ada anak SMP yang join. Bahkan sekarang juga ada elders atau orang tua ikut join juga meramaikan. Jadi ini benar-benar it's open for everyone and it's also free.
3: Siapapun
4: yang mau join aja. Iya, let's chill.
3: Gimana sih joinnya? Cara joinnya gimana? Ah,
4: langsung buka IG-nya sekarang. Lalu ada deskripsinya, itu ada link WhatsApp grupnya, langsung gabung.
3: Instagramnya apa?
4: Instagramnya itu eko.english.community.
3: Oke. Okay.
4: There's no recruitment after all.
3: Nah, teman-teman berdua follow dulu ya.
4: Follow.
3: Berarti kalau kepo-kepo, nanya-nanya dulu, DM-DM dulu, boleh.
4: Boleh,
3: ya?
4: Tentu boleh sekali.
3: Iya, di sana kayaknya aku kebayangnya seru sih. Nah ini konsepnya kan sebuah komunitas yang belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, tapi kenapa harus ada hangoutnya? Boleh dong cerita.
4: Awal mulanya kita kok justru bingung juga ya, bagaimana cara menamai English Community ini yang bisa beda dari yang lain. Nah dari situ kita mulai hangout itu sendiri karena kita pengen nuansanya kak.
3: Oh nuansanya.
4: Ya kita pengen nuansanya itu cuma ya kita ngobrol, kita relax. Jadi it's not about to learn, it's not about to study. Karena kalau misalnya kita ngerasa kayak kita belajar itu kan kayak kita merasa pressure ya kak ya. Kayak aduh grammarnya apa ya, ini gitu kan? Apa ya. So we choose to hang out because we feel like tempat ini harus tempat kita ngobrol.
3: Okay.
4: Nah, tempat kita kayak leluasa tanpa ada pressure sama sekali. Oh,
3: ngecil aja dah ya.
4: Ngecil aja. So okay. That's why if we say eco, let's just chill.
3: Oke. Okay. Okay, kalau Renka sendiri sejauh ini bergabung di Echo sendiri mungkin punya cerita-cerita seru gitu atau awal mulanya kayaknya aduh gimana nih, cukup tertantang juga nih atau gimana tuh?
5: Betul Kak, awal-awalnya itu kami saat masih awal-awal, aku kan udah bantuin Kak Asmi dari bener awal banget, dari Eko itu baru dibuat, baru netes banget keluar dari telur gitu. Dari gimana ya, desain logonya bahkan kami juga sempat untuk berdiskusi tentang itu, apalagi bagian recruitment teman-temannya juga.
3: Yeah.
5: Dan menurut saya itu, oh wow, suatu proses yang bener-bener panjang banget dan ya. Selama ini emang Kak Asmi sangat-sangat kompeten dalam melanjutkan Eko.
3: Yeah.
5: Bahkan saat saya mungkin lagi belum bisa untuk hadir, Kak Asmi itu punya berbagai cara untuk coba hangout ini tuh berjalan gitu Kak.
3: Okay. Nah ini konsep hangoutnya benar-benar hangout kah di satu tempat atau hanya sebuah mindset aja hangout itu atau gimana tuh?
4: Ini benar kita hangout secara tempat dan juga mindsetnya sih Kak.
3: Okay.
4: Jadi gimana kita hangout itu waktu pertama nanti akan ada, oh kita biasanya setiap hangout itu pasti ada games gak?
3: Oh ada gamesnya.
4: Yeah, so that's why we call it hangout. Jadi setiap kita kalau setiap kali hangout itu pasti ada games. Contoh gamesnya itu kayak kita mencoba yang namanya itu bingo.
3: Bingo?
4: Iya yeah, okay. Bingo. So there, semua orang pasti akan punya satu paper dan satu paper itu tentang isinya bingo. Jadi itu akan nanyain ke orang-orang lain, apakah kamu bisa ini, apakah kamu bisa itu, baru dicoret dan siapa yang dapat bingo dia yang menang.
3: Oh,
4: ya,
3: gitu.
4: Jadi kita juga fokus kepada gimana seseorang tuh bicara secara one to one conversation. Jadi tuh kita bicaranya ya buat mereka terus berbicara gitu.
3: Okay,
4: buat
3: okay.
4: Mereka terus mencoba tanpa adanya pressure, tanpa adanya judge dari orang lain.
3: Okay.
4: And that's the rules of the hangout is then.
3: Apakah harus full bahasa Inggris atau mungkin campuran dulu gaduh-gaduh enggak masalah?
4: Campuran gaduh-gaduh enggak masalah.
3: Yang penting mencoba dulu gitu ya.
4: Ketoprak juga enggak apa-apa kan?
3: Enggak melulu gaduh-gaduh ya, ketoprak juga boleh. Oke. Ini menarik ya. Berarti syarat untuk join itu yang penting mau aja gitu.
4: Yang penting mau.
3: Nah ini ada gak sih kegiatan-kegiatan yang emang sering dilakukan gitu setiap minggunya ataupun setiap bulannya atau seperti apa?
4: Okay, jadi untuk saat ini kami melakukan sebuah hangout ini di satu kali setiap 2 minggu. Satu kali setiap 2 minggu. And it's on Friday, itu di hari Jumat di sore harinya.
3: Oh, sore hari.
4: Kebetulan kami juga saat ini tuh berkolaborasi sama komunitas Tahan Luhur. Itu itu sebuah komunitas di Batu Raden. Jadi kami mengadakan tempatnya itu di Batu Raden. Karena betul.
3: Lebih adem ya.
4: Lebih adem. Hawanya kita kayak hiruk pikuk Purwokerto ini kita singkirin dulu. Kita fresh kayak balik lagi ke nature, balik lagi ke alam, hangout session.
3: Kalau di Purwokerto kayaknya masih under pressure ya. Bawaannya kayak masih panas gitu kan hawa-hawanya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi terkait dengan komunitas ini, kegiatannya kayak gimana, terus tantangannya ketika teman-teman itu masih malu-malu gitu membernya ya kan. Terus mungkin kita juga bakal ngebahas tentang gimana sih di era digital, sosial media, dan ada istilah juga policy grammar yang menghadapinya kayak gimana gitu kan. Nah itu bakal seru ya buat teman Pro 2. Nanti yang penasaran pengen nanya-nanya boleh banget ya melalui WhatsAppnya Pro 2 ataupun juga melalui live di channel YouTube RRI Purwokerto juga boleh banget. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: Malam Malam. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya, kali ini di Pro 2 Community dan masih bareng teman-teman ada Asmi dan juga Renka. Masih semangat ini ya?
1: Masih dong.
0: Ya. Ini kan teman-teman deket banget ya dengan kehidupan yang berbahasa dengan bahasa Inggris gitu kan. Ini sebenarnya kalau teman-teman mengalami gitu kan, yang paling sering bikin teman-teman tuh mungkin di awal-awal ya takut untuk berbicara bahasa Inggris tuh apa?
1: Tentunya paling merasa tuh kalau misal orang-orang tuh mengintimidasi. Iya, jadi kayak
0: dalam bentuk kayak
1: mungkin tatapan yang kita tatapan dan itu tuh mungkin kayak penyanggahan itu nggak benar nih pronounce-nya nih, aku kayak itu langsung jlep gitu, aku salah nih.
0: Okay,
1: itu awal-awal waktu pas I try to speak English, aku mencoba untuk belajar bahasa Inggris di situ. And but after that, aku juga pelajari, oh ya, dari letak kesalahanku, berarti otomatis selanjutnya aku perbaiki hal itu. Jadi di situ awal-awal gimana aku juga buat English Community Hangout ini karena aku pengen coba sebuah zero judgment, sebuah area yang emang benar-benar kita supporting kita. Ini menjadi sebuah lingkungan yang aman, lingkungan yang supporting juga. Bahkan kalau misalkan teman-teman sendiri merasa pengen diberi feedback juga, bisa langsung ditanya ke temannya, kira-kira ini benar atau enggak ya. Jadi dengan bertanya baru kita paham, not only to judge people and then the people feels nervous, feel anxiety gitu.
0: Ya tapi kayaknya banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Kalau Renka sendiri gimana Renka?
2: Kalau aku sendiri memang dulu pernah terasa takut banget, takut gitu ya? Takut banget justru karena memang dulu aku di lingkungan yang memang judgmental banget tentang berbahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan saat kesini-kesini lagi gitu, Why would I feel judgment? Oh, why would I feel like I'm judged gitu? Karena kan apalagi sekarang di Echo itu, aku dulu pas masih awal-awal itu bahkan mengajak teman-teman untuk membawa hobi-hobi mereka ke hangout ini, terutama tentang crochet, bahkan bawa buku mereka sendiri untuk kita jadiin topik aja gitu biar ngalir seperti itu. Dan jadi banyak member-member yang jadi gak terlalu takut lagi gitu. Dan sekarang aku pun mulai jadi lancar lagi mengalir juga.
0: Sebenarnya kalau masalah grammar terus pronouns gitu kan, sebenarnya itu jadi penghambat gak sih kalau teman-teman pernah mengalami di fase-fase awal gitu?
1: Di fase-fase awal
0: atau mungkin jadi tantangan?
1: Itu jadi tantangan tentu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin memang kayak beberapa kita kan pronounce-nya orang Indo kan, bahkan ngapaknes juga kan. Jadi itu paling kita juga agak split dengan ngapaknes aksen gitu.
0: Mirip-mirip.
1: And then sebenarnya kalau di Inggris itu fine aja menggunakan aksen Jawa, menggunakan aksen Indo, it's okay as long as kita mengucapkannya agar membuat orang lain itu paham dengan pengucapan kita. Jadi masalah grammar atau masalah pronunciation yang salah itu bisa diperbaiki nanti, asalkan waktu pas kita ngomong orang tuh bisa paham apa yang kita omongin.
0: Yang penting paham dulu.
1: Yang penting paham dulu, betul.
0: Okay.
1: Dan juga yang penting pede aja dulu. That's why speak with confidence first.
0: Nah kadang-kadang orang-orang itu kan sebenarnya mungkin istilahnya kayak ngerti bahasa Inggris tapi pasif ya. Yang kalau orang ngomong pakai bahasa Inggris kita ngerti gitu kan. Tapi mau ngomong, aduh kayaknya menghadapi dunia yang begitu berat gitu lah. Ya, berarti teman-teman pernah ada di fase itu juga kah?
1: Tentu, itu kalau saya sendiri kan belajar kayak kak. Saya belajar bagaimana tuh orang bisa menerima bahasa kedua mereka. Nah di sini, boleh nih ada sesi sedikit?
0: Boleh.
1: In here, we talk about how you achieve the second language. Jadi kita biasanya kan pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita nih. Nah kalau bahasa Indonesia otomatis kalau kita belajar bahasa lain kita translate dulu ke Indo. Ya kan benar? Jadi dari hal itu yang buat kita proses dulu apa kata yang harus kita ucapin. Karena to be honest kita kan udah kayak belajarin banyak kali di dunia ini. Jadi otak kita juga udah diproses banyak hal. Jadi kalau misal kita try to speak English pasti prosesnya tuh agak loadingnya tuh. Why gitu. Kita harus translate dulu ke Indo, kita baru ngomong ke Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman terus berprogres ke depannya, itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi it's not about your fault. Itu bukan kesalahan kalian. Itu memang proses kita untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar bahasa kedua kita. Gitu kak.
0: Berarti emang butuh membiasakan.
1: Butuh membiasakannya. And English it's not always about study, it's also about habits. Oh, iya, jadi iya, kalau misalkan bahasa Inggris nggak dipakai sehari-harinya, nggak dipakai terus, nggak dilatih terus, otomatis ya itu hanya sebatas materi yang kamu paham aja, bukan apa yang kamu kuasai.
0: Gitu. Berarti di sini lingkungan yang mensupport itu pun penting banget ya.
1: Itu dia, lingkungan yang support yang buat kita untuk berlatih bahasa Inggris juga penting.
0: Oke. Berarti Echo ini menyediakan wadah untuk mensupport itu.
1: That's right. Okay. Kita menjadi sebuah lingkungan yang terbuka buat kalian belajar bahasa Inggris.
0: Oke. Okay. Ini kalau misalkan mau join gitu kan, berarti kan kegiatannya ada di offline juga ya?
1: Offline juga.
0: Online-nya adakah?
1: Online-nya kita sempat online karena waktu itu lagi masa-masa liburan kuliah, perkuliahan. Ya, karena jujur kita masih mahasiswa, jadi waktu itu juga pernah, tapi mungkin saat ini kita juga adanya secara offline.
0: Iya. Berarti kalau offline-nya kegiatannya, selain hangout itu, adakah mungkin teman-teman mengadakan event-event apa gitu?
1: Kalau event-event lain, kami juga sempat berkolaborasi sama komunitas-komunitas lain. Nah, mungkin mereka juga bisa ngomong tentang kita sempat kolaborasi sama Purwokerto Book Party.
0: Oke, cerita dong.
2: Oh ya, omong-omong dulu memang pernah ikut dengan book party. Jujur itu suatu hangout yang sangat terstruktur, sangat terstruktur menurut saya. Menurut aku cerah karena dari kita berkolaborasi dengan Kak siapa ya?
1: Kak Bayu.
2: Kak Bayu saat itu. Kak Bayu itu cara dia mengajak untuk kami saling bergiliran untuk menjelaskan apa yang buku kita baca, terutama untuk mengajak kami berbahasa Inggris juga, review juga dalam bahasa Inggris, dan itu sangat-sangat menyenangkan menurutku. Apalagi bertemu dengan orang-orang yang baru saat itu, dan memang mereka punya pandangan-pandangan tertentu soal buku, dan itu sangat menyenangkan.
1: That's interesting.
0: Ya, jadi kayak punya POV baru ya.
1: Betul.
0: Ternyata dunia baru. Buku menarik juga ya gitu.
1: Betul.
0: Oke, ini gimana cara teman-teman dari Echo ini membantu member itu untuk mereka tuh semakin pede ya, istilahnya apa sih, speaking anxiety-nya itu berkurang. Ini gimana nih cara membantunya?
1: Awal-awal tuh kita mencoba untuk ngajak ngobrol dulu nih kak, satu member dulu, ini ya. Ya tentu ngobrol dulu dong. Kayak okay, what's your name, kayak introduce yourself first. Baru abis itu kita ngalir ke pembicaraan selanjutnya, kayak kamu punya hobi apa, kita sambil ngobrol lewat situ. Jadi ini bukan tentang materi, ini bukan tentang sebuah pembelajaran yang harus kamu pelajari saat itu, tapi ini mengalir sebagai sesuatu experience yang akan kamu lalui.
0: Oke.
1: Jadi ini menjadi sebuah wadah kamu untuk mencoba belajar bahasa Inggris, mencoba untuk berbicara bahasa Inggris di situ.
0: Iya.
1: Oh, kita juga sempat ada yang namanya tuh hangout challenge.
0: Hangout challenge. Itu gimana tuh?
1: Konsepnya? Nah, di sini waktu itu sempat juga sama Renka juga di sini. Nah, di situ kan ada semacam satu website yang dimana kita bisa menentukan topik secara random.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari website itu topik yang kita dapat itu menjadi topik kita untuk berbicara. Nah, jadi nanti tiap orang punya topiknya masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Dan gimana orang itu mencoba untuk mendeliverkan, untuk mencoba menceritakan topik itu yang jadi challenge-nya.
0: Seancur apapun gak masalah gitu.
1: Gak masalah selancur apapun. Okay.
0: Yang penting cerita aja dulu.
1: Yang penting
0: gitu
1: cerita ya. Aja dulu.
0: Oke, okay, menarik. Berarti awal-awal Renka juga menjalani ini juga, challenge kayak gitu juga? Atau gimana, ini kayaknya ini jalur khusus ya Renka?
2: Waduh, enggak sih, enggak. Jujur saya juga, jujur aku juga masih di level-level yang medium aja gitu. Masih aman-aman aja. Dan juga soal tentang topik-topik yang tadi yang dibahas itu memang masih bisa di handle untuk orang-orang yang masih awam dalam berbahasa Inggris.
0: Okay.
2: Dan itu memang nyaman tentang bahas, bahkan bahas tentang tanah gitu. Sampai bahas tanah kira-kira ini harganya berapa. Dan itu challenge-nya sangat-sangat
0: menarik.
1: Kita bahas juga tentang Gen Z juga waktu itu. Gen Z.
0: Okay, berarti dari member yang ada, dari mereka mungkin curhat, bercerita, aku tuh susah gini-gini dan lain sebagainya, kebanyakan keresahan mereka apa sih?
1: Nah, keresahan mereka sendiri itu ya karena challenge mereka itu kayak nervous pertama-tama. Iya, kayak mereka gugup gimana ya cara ngomong bahasa Inggrisnya ya, kayak Karena kan waktu pas awal MRS pasti kayak terpatah-patah gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya, dari sel itu kita coba untuk okay, berbaur aja gak apa-apa, it's okay. Kita mendengarkan dulu. Jadi tanpa memotong pembicaraan, kita dengerin dulu sampai akhir, baru kita coba, oh you mean it's about blah blah blah okay. gitu. Jadi di situ halnya.
0: Oh iya, jadi biarkan dia berusaha dulu.
1: Biarkan dia berusaha, baru kita bantu. Mungkin Kak Aris mungkin coba di hangout nanti ke depan Kak Aris.
0: Ya boleh kayaknya. Ya, kayaknya ini berarti di sana yang cukup-cukup, aku cukup berumur ya. Ini banyak ya?
1: Banyak, cukup banyak. Karena ada juga, aku pernah lihat tuh, Pak, ada Palis, ada juga, ada Mas Era juga, ada... Mas-mas yang itu ternyata tuh CEO kos-kosan.
0: Juragan kos-kosan.
1: Juragan kos-kosan itu. Oh my, that's amazing to meet with him.
0: Berarti mereka mungkin mencari lingkungan yang mensupport mereka untuk belajar bahasa Inggris gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang-kadang kalau belajar texting doang, terus cuma kita mungkin membaca doang gitu kan, enggak terekspresikan,
1: ya.
0: Agak susah gitu ya.
1: That's right.
0: Walaupun mereka mungkin ngerti gitu kan secara artinya ini, maksudnya kayak gini. Oh ya, oke. Okay. Gitu. Tapi seru ya. Ya ini sekarang berarti membernya ada berapa? Kalau boleh tahu?
1: Ada 170 orang saat
0: 170
1: ini.
0: 170 orang. Wah, keren ya. Wah, kayaknya memang banyak orang yang pengen bisa bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita nanti bakal lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita di malam hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 nanti yang pengen ikutan join, setelah ini kayaknya bakal aku cek deh di sosial media. Mungkin ada yang udah ikutan join juga ya. Sambil enjoy, dengerin lagu. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam.
1: Jaga galau malam-malam.
0: Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Jadi buat teman Pro 2 yang malam minggu kira-kira mau ngapain, udah join aja di sini ya. Masih bareng teman-teman dari Echo. Ya, ini mainnya masih semangat banget malam mingguan gitu ya. Oke, tadi udah banyak member yang bergabung gitu. Ada gak sih dari sekian banyak member yang awalnya tuh benar-benar malu mau ngomong, tapi setelah ikut kegiatan ternyata dia udah, ya lumayan lah, udah ada perkembangan yang signifikan gitu. Ada gak yang begitu?
2: Kalau hal itu sih mungkin ada beberapa ya, ada kami beberapa temui ya. Jadi mungkin awal-awal itu malu karena baru pertama kali ketemu kak.
0: Oh.
2: Ya jadi awal-awal malu karena baru pertama kali ketemu, tapi karena sejalan kayak ternyata punya kesamaan yang sama, hobi yang sama dan sebagainya, tuh baru di akhir-akhir oh dia tertarik, dia mulai membuka bahkan mengajak temannya saat itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi beberapa member itu sering kali ngajak temannya. Terus Renka juga terima kasih untuk mengajak teman-temannya bergabung ke Echo juga.
0: Oke, jadi semuanya diajak kita.
2: Semuanya ya, diajaki tentu.
0: Jadi kayaknya
2: kita juga ajakin Kak Aris juga.
0: Oh iya, ini kayak undangan khusus ini. Oke. Iya, nanti aku coba follow untuk komunitasnya, kayaknya keren juga sih. Karena itu bakal apa ya istilahnya mensupport kita ketika wah mau belajar bahasa Inggris gitu. Nah selama ini teman-teman berkolaborasi kah dengan, tadi kan udah disebutin juga ya, beberapa komunitas atau mungkin ada lembaga tertentu atau teman-teman dari komunitas-komunitas lain gitu, atau mungkin bikin sebuah event bareng komunitas lain gitu, ada nggak?
2: Kalau jadi kemarin juga saat di bulan Agustus itu kami berkolaborasi sama komunitas Purwokerto Book Party. Itu kayak grup baca-baca, dan di sana tuh ya we chance about whether if you speak Indonesia atau Inggris tuh kita bisa open. Jadi di situ juga kita try to speak to review the book with English. Jadi kita coba review bukunya pakai bahasa Inggris di situ. Lalu ada juga dengan kolaborasi dengan Setahan Luhur, itu komunitas yang salah satunya disebutkan di Baturaden.
0: Okay.
2: Nah, dari di hal itu kita kolaborasinya dalam jangka panjang. Jadi, setiap kali kita mau ngadain hangout, kita boleh diperkenalkan untuk memakai tempat yang namanya tuh Baturaden Adventure Forest.
0: Tempatnya adem itu.
2: Tempatnya adem, betul. Iya. Jadi setiap nanti di hari Jumat, setiap 2 minggu sekali kita bisa ngadain di tempat itu, kita juga disupport kak.
0: Oke.
2: Ya, jadi thank you so much buat Mas Era dan teman-teman. Terima kasih sudah mengizinkan kami, memberikan kami peluang untuk mengadakan hangout di sana.
0: Thank you Mas Era.
2: Thank you so much.
0: Oke, ini dalam waktu dekat adakah event yang mau diadain lagi atau gimana?
2: Betul, nanti ada lagi. Mungkin Renka mau spoiler dikit, Renka?
3: Spoiler dikitnya itu ada, kita bakalan ngadain debat sepertinya. Debat dalam bahasa Inggris yang mana enggak bakalan di pressure untuk berbicara. Dan kami itu mestinya bakal memilih topik yang gampang ya kak.
2: That's right. Kita coba memilih topik dari bubur diaduk atau bubur tidak diaduk.
0: Itu perdebatan gak?
2: Itu perdebatan hakikat sih. Kayak sebagai tim bubur tidak diaduk ini merasa tertantang.
0: Oh kamu gak diaduk ya? Kayaknya kita gak sejalan ya.
2: Aduh. Oke, mulai debat sekarang nih.
0: Oke, berarti dari hal-hal yang ya sederhana aja gitu ya.
2: That's right.
0: Oke, dengan nanti kalau seandainya mentok, aduh, bahasa Inggrisnya apa ya? Mungkin campur bahasa Indonesia nggak masalah.
2: Nggak masalah, okay. It's friendly.
0: Ini sebenarnya ada nggak sih trik-trik khusus gitu supaya kita tuh kayak nggak yang kalau orang banyak bilang tuh wah kolang banget mumeti gitu kan? Itu ada nggak sih supaya kita lebih cepet nangkep gitu atau hafal mungkin kurang tepat mungkin bahasanya ya? Atau gimana? Ada trik-trik khusus nggak?
2: Oh, trik khususnya mungkin awal-awal waktu pas mencoba untuk explore English lebih jauh itu aku coba untuk ganti dari HP settingannya itu ke bahasa Inggris. Jadi aku coba mulai dari habits yang terkecil.
0: Device-nya dulu.
2: Kita ganti jadi bahasa Inggris, lalu tontonannya juga termasuk ya. Walaupun kayak teman-teman nonton mungkin semacam anime atau semacam film lain, coba untuk ganti pakai subtitle bahasa Inggrisnya di situ.
0: Okay.
2: Jadi kita mencoba belajar bahasa hari itu sehari-hari memang. Jadi it's starting to like habits yang kecil berubah jadi habits yang besar. Jadi hal itu juga biasanya kan kita berpikir tuh pakai bahasa Indonesia nih kak. Jadi pernah satu waktu aku coba buat change my mindset itu ke English. Ya, so I start to mumbling in English, coba bicara ke diri aku pakai bahasa Inggris, dan selanjutnya itu akan terus-menerus mengalir.
0: gitu ya. Karena habit itu tadi ya.
2: Habit itu tadi.
0: Oke, itu dari Asmi. Kalau dari Renka sendiri mungkin punya trik khusus nih.
3: Trik khusus yang biasa aku lakukan itu join Discord server. Yang mana Discord server itu mestinya bakalan berisi orang-orang dari berbagai negara ya, gitu. Nanti kita beranikan diri untuk mencoba berkomunikasi. Bisa aja mungkin mulai lewat chat dulu atau kalau misalnya udah mulai berani gitu, bisa masuk aja ke voice chatnya, yang mana voice callnya, di mana itu bakalan ketemu sama orang-orang dengan berbagai aksen, bahkan dialek itu dari yang India sampai yang Rusia gitu. Kita bisa mencoba terbiasa, dan itu memang challenging dari awal-awalnya karena memang kebanyakan itu, apalagi dari India ya, mereka itu sering kali asal ngomong, gramarnya nggak ada gitu, sering kali nggak ada, dan itu yang gue tuh sadar, oh iya, yang penting ngomong bahasa Inggris tuh nggak usah mikirin gramar sebenarnya gitu.
0: Yang penting maksudnya kayak gini gitu ya.
3: Iya.
0: Konteksnya ya, paham konteksnya ya. Tapi di sosial media YouTube kan Polish grammar banyak banget gitu. Gimana teman-teman menghadapi itu?
2: Di sini aku ada satu rekomendasi aplikasi.
0: Apa tuh?
2: Nah, namanya tuh Episoden. Jadi di Episoden ini kita fokusnya memang untuk mencoba start to speak English with no judgment. Jadi ini seperti kayak Ome TV sebetulnya.
0: Oh, mirip-mirip
2: begitu. Ya, mirip-mirip begitu. Okay. Tapi ini khusus untuk kita latih bahasa Inggris. Jadi di situ ada durasinya. Jadi setiap kali ketemu orang lain tuh hanya 7 menit. Tapi kamu bisa juga mau panjang durasi itu kalau mau ngobrolin lebih lanjut.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dan itu juga dari berbagai negara. Aku bahkan ketemu sama orang India juga. It's like we have India, we have such kind of from Africa too. Jadi berbagai macam itu kita juga, oh ya. Kalau misal ketemu juga kita pasti dapat semacam random topic dari aplikasinya.
0: Iya.
2: Awal-awal memang freezer, bener kata keren. Awal-awal memang kayak nervous if I speak it's correct or not gitu. Okay. Tapi setiap kali kamu coba kayak kamu coba satu mindset dulu. Yang penting confidence.
0: Confidence.
2: Ya, karena confidence itu bukan cuma kita ambil dari satu langkah, tapi itu beberapa langkah. Jadi kita coba. Kalau gagal kita coba lagi. So starting with building confidence, it start to learn English that way.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang ya semua itu harus dicoba ya. Prosesnya panjang memang ya. Jadi di sini tergantung kita seberapa sering juga ya untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris gitu kan. Oke. Ini menarik ini ya. Dan berarti dalam waktu dekat ini kemungkinan bakal ada event juga gitu kan. Right. Yang mau daftar tadi di sosial medianya apa ya? Coba boleh disebutin lagi.
2: Jadi sosial media kami namanya Eko titik English Community. Nah, di situ juga benar-benar kita free, kita tidak ada biaya untuk member juga. Kalau misalnya mau datang ke hangoutnya juga itu free.
0: Okay.
2: Jadi it's free for everyone and it's open for everyone.
0: Okay. Ini ada pertanyaan yang masuk tadi udah dijawab juga ya, yang masalah member apakah free atau ada biaya kontribusinya. Berarti ini berarti 100% free ya?
2: 100% okay. Free.
0: Nah, ini ditanyain juga nih dari ABCD Matahari. Waduh.
2: Oh.
0: Adakah link G-Form untuk pendaftaran member baru? Gitu?
2: Oke, okay. Jadi untuk pendaftaran member baru sendiri, kami langsung invite via WhatsApp.
0: Oh gitu.
2: Ya betul, jadi kalau misalkan dibuka tadi Instagramnya, itu di biografi, di bio, ya di bionya, itu ada link WhatsAppnya. Sebetulnya bisa langsung join lewat situ. Kalau perlu, follow back juga ya, follow ya.

0: pengen belajar bahasa Inggris. Tantangan terbesarnya apa sih? Untuk kamu berarti Asmi sebagai founder ya, bersama Renka juga gitu kan. Ini gimana nih?
1: Tantangan terbesarnya, pertama-tama waktu pas kita awal-awal coba itu, tantangan terbesar kita untuk inviting people.
0: Oh, gitu.
1: Untuk mengajak orang lain itu susah, karena waktu itu kita belum punya banyak relasi ya saat itu. Instagram kita juga masih sedikit followernya dan juga masih mencoba-coba di waktu awal-awal. Jadi pernah juga satu kali hangout itu hanya ada 4 orang.
0: Berawal dari
1: 4 orang itu, jadi kita coba, kita diskusi nih gimana caranya biar komunitas ini tuh bisa lebih dikenal banyak orang. Nah, dari hal itu kita coba reach out di komunitas-komunitas lain. Salah satunya tadi kolaborasi sama PWT Book Party. Dan kita juga coba reach out RR ini untuk membantu kita mensponsori gitu. Yang memperkenalkan kepada ada loh English community di sini.
0: Itu di awal-awal ya. Kalau Renka sendiri ketika membantu Azmi ya, tantangan terbesarnya apa? Boleh cerita?
2: Tantangan terbesar ngomongnya aja. Soalnya ya, memang untuk member baru memang normal untuk merasa nervous, itu sangat-sangat normal. It's human, it's alright to feel nervous sebenarnya. Yang penting keinginan untuk mencoba ingin tahu tentang bahasa Inggris itu tetap ada selama kita hangout, itu bakalan bisa ikut berjalan gitu, berjalan gimana ya, biar ikut belajar bersama gitu, dan kita gak akan pressure sama sekali. Jadi ayo join Eko.
0: Join Eko ya teman-teman ya. Nah ini mungkin gini, karena waktunya udah lumayan mepet juga, ada gak yang pengen teman-teman sampaikan buat orang-orang di luar sana, entah itu yang muda sampai yang cukup berumur gitu, yang sebenarnya mereka punya keinginan banget nih buat belajar bahasa Inggris, tapi kayaknya kok gimana ya, aku harus gimana, aku harus gabung di mana, Eko pasti gitu kan, atau harus memulainya dari mana gitu. Mungkin dari Azmi atau Renka punya punya saran gitu, punya istilahnya pandangan tersendiri supaya lebih mudah untuk melangkahnya.
1: Pertama-tama mungkin there's no kalau misalnya kita belajar itu gak ada kata waktu terlambat.
0: Nah,
1: jadi kapanpun itu kalau misal kita mau belajar, kita bisa belajar. Jadi kapanpun usia kalian itu, it's okay. And if you want to learn about English, it's not about to learn about the perfect English, but it also let's build about the confidence to speak. Jadi dalam hal ini juga mungkin grammar itu penting. Grammar itu juga penting menurut saya. Tapi itu untuk hal-hal yang mungkin ranahnya lebih ke profesional. Kalau misal kamu jadi guru, kamu mau mencoba untuk dalam hal bisnis English, itu memang harus mungkin membuat sebuah kosakata yang tepat. Tapi kalau misal kamu mencoba untuk berkomunikasi, it's not, there's no rule to speak English with such like a grammar. Jadi apapun itu bahasa kalian, walaupun masih acak-adul, itu gak apa-apa. Karena kita buat kita untuk merasa percaya diri dulu dalam belajar bahasa Inggris ini, dalam untuk speak English.
0: Seperti itu ya. Itu dari Azmi. Kalau dari Renka sendiri?
2: Gak apa-apa untuk merasa takut. Merasa takut itu
0: manusiawi.
2: Dan gak apa-apa, yang penting ada keinginan aja. Silahkan reach out ke siapapun yang bisa untuk dikomunikasikan ya. Bahkan ke Iko.
0: Oke, thank you teman-teman sudah hadir ya malam hari ini. Semoga ini bisa apa ya, mungkin membuka pintu buat teman-teman yang mau belajar gitu kan. Sebenarnya selama ini bingung nih, di Purwokerto di mana sih mau belajar bahasa Inggris yang gak kaku-kaku amat gitu kan. Terus yang kayaknya lebih santai dan bisa nambah relasi juga di sana ya. Berarti dalam waktu dekat ini kemungkinan bakal ada event lagi. Kalau teman-teman ada event gitu mau mampir di sini, kita ngobrol lagi boleh.
1: Siap. Thank you
0: buat Azmi dan juga Renka. Ini dua founder dari Eko ya, yang selama ini membantu teman-teman yang lain juga untuk bisa berbahasa Inggris sempurna itu ya. Seiring waktu ya.
1: Learning by mistake.
0: Betul ya. Dan ya, sekali lagi terima kasih. Dan mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan, di event yang berbeda.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh nih event kita ya.
0: Boleh ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang ketinggalan acara ini, bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris, tadi udah disebutin juga sosial medianya, tinggal ditonton ulang aja kalau misalkan ketinggalan ya. Dan sekali lagi thank you buat Azmi dan juga Renka yang sudah hadir malam hari ini. Sukses untuk komunitasnya ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas lagi. Selamat bermalam minggu ya.
1: Thank you so much. Bye-bye.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2, nanti buat kamu yang pengen terus dengerin Pro 2, bisa banget karena setelah ini masih ada

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi, dan aku masih temenin kamu di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Sampai nanti kelar jam 11 dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu juga nanti ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol santai aja ya. Kebetulan tadi aku kedatangan Asmi sama Renka ya, dari English Community Hangout ya, atau Echo teman berdua, di mana ya kita tadi ngomongin soal buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris tanpa judge gitu kan. Nah, gitu ya. Dan nanti kita ngebahas apa? Nah, ini sedang aku pikirkan teman berdua sambil ngopi ya, biar lebih enjoy untuk kesempatan malam hari ini. Kita dengerin lagu dulu teman berdua ya. Karena malam minggu kayak gini kayaknya banyak banget orang-orang yang lagi pengen santai juga ya, sambil ya menikmati malam yang ada.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yellow malam-malam.
1: Teman berdua ya, malam hari ini kita bakal ngebahas hal yang ringan-ringan aja ya. Biasanya kalau nongkrong, hangout gitu kan, aku yakin dari kamu banyak banget yang sekarang tuh kayak bawa tas gitu, biar gak ribet ya, gak ngantong-ngantongin ya. Kadang-kadang ribet banget gak sih ngantong-ngantongin barang gitu teman berdua. Udah pada ngejendol ya kan, di saku-sakunya gitu, gak nyaman banget ya. Nah ini, kalau bawa tas, biasanya ada barang yang selalu dibawa. Nah kalau kamu sendiri, barang yang selalu ada di tas kamu apa teman berdua? Boleh dong cerita melalui WhatsApp-nya berdua, 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto ya. Yang malas buat ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget. Tinggal rekam aja suara kamu, cerita, terus kirim di WhatsAppnya Pro 2. Aku tunggu ya sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

0: aku Mimot dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik.

Malam-malam. Kalau kita ngomongin soal isi tas teman berdua ya, jadi kita sering lihat ya, cewek-cewek itu biasanya ada kecenderungan lebih banyak bawa barang-barang di tasnya gitu ya. Jadi isi tas perempuan yang sering penuh ternyata ada penjelasan ilmiahnya lewat fenomena yang namanya Mary Ownership Effect ya. Hal ini bikin seseorang tuh ngerasa barang miliknya tuh punya nilai emosional yang jauh lebih tinggi dan penting dibandingkan aslinya gitu. Akhirnya tas gak cuma sekedar tempat naruh barang, tapi berubah jadi zona nyaman yang bawa rasa aman dan kontrol ya pas lagi beraktivitas di luar. Makanya banyak benda yang sebenarnya jarang dipakai tetap masuk ke tas karena udah ada ikatan personal yang kuat sama pemiliknya. Jadi ya kadang-kadang mungkin bawa ini ya kan, bawa gantungan kunci, bawa kampak. Ngapain bawain kampak? Oke. Ya jadi memang banyak cewek-cewek yang memang seperti itu teman berdua. Dan aku rasa sekarang cowok-cowok juga ada ya yang dia tuh gak bisa ketinggalan. Wah aku harus bawa ini, bawa ini, bawa ini. Makanya akhirnya bawa tas dia teman berdua gitu. Nah kalau kamu sendiri teman berdua, barang yang selalu ada di tas kamu itu apa ya? Boleh ikutan join ya di WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan selain itu sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Eh, lihat! Diskon gede nih! Aku mau beli yang ini,
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto, kita sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 FM ya. Ada Dwi, ada Queen Wedding and Queen Shop, ada Awal Budi, ada Mbak Siti Rohana, ada Bang Sipras, ada CB Antares, ada Fatur Rahman, ada Caca, dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi malam hari ini kita ngebahas soal ini, barang yang selalu ada di tas kamu teman Pro 2 ya. Kali aja kamu ini di tasnya itu bawa batu gitu kan. Atau bawa pancingan teman Pro 2 ya. Yang mau bawa sabit juga boleh ya di tasnya ya. Kali aja nanti sekalian mau cari rumput ya teman Pro 2 ya. Oke, yang udah ikutan join tadi ada siapa aja, udah banyak ya. Ini ada Mbak Eti Mareti katanya, kalau aku yang ada di dompet itu, yang ada di tas maksudnya, HP, dompet, cash, terus minyak wangi, bedak, lipstik, masker, permen, dompet lagi, udah, tisu juga katanya ya. Ya. Nggak membawa ini kah, segenggam cinta Mbak? Ada siapa lagi? Ada Caca katanya, parfum, dompet, sisir, tisu. Oh gitu ya. Wajib banget ya ada tisu ya kalau cewek-cewek ya. Ada Mbak Sarina katanya, HP, dompet, terus ada apa lagi nih? Power bank. Ada tisu juga ya, kalau cewek-cewek itu memang banyak yang bawa tisu ya teman Bro 2. Oke, ada di belakangnya siapa lagi, coba aku baca lagi teman Bro 2. Ada sebentar, Mbak Siti Rohana ya, yang pasti yang di tas ya duit, HP, kacamata, masker ya. Kacamata penting banget ya teman Bro 2. Apalagi buat kamu yang memang harus pakai kacamata. Oke, thank you. Yang udah ikutan join, yang mau ikutan komentar-komentar juga boleh banget ya. Masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11, aku temenin kamu.

0: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, ya kalau kamu sering bawa barang di dalam tas dan harus selalu ada barang-barangnya gitu kan. Misalkan kamu bawa tisu, ya kan, bawa cangkul di dalam tas, ya, atau kamu membawa angin keriduan, ya. Tapi yang perlu kamu tahu, teman berdua, ini tas ternyata bisa jadi sarang kuman yang lebih parah daripada toilet, ya. Wah, ngeri ya. Karena sering dibawa keliling ke tempat umum tanpa pernah dibersihin, ya. Jadi bagian pegangan sama alas tas jadi hotspot bakteri, ya, yang sangat banyak gitu, yang bisa bikin sakit perut kalau nggak hati-hati, ya. Nggak perlu gonta-ganti tas setiap saat, tapi kuncinya cuma rajin dilap pakai alkohol atau cairan khusus biar kuman nggak nempel lama, ya. Dan kebiasaan naruh tas di lantai atau meja kotor, mending dikurangi biar kesehatan tetap kejaga tanpa nanti kamu aduh sakit perut gitu kan, diare-diare gitu. Nah, teman berdua, malam hari ini kan aku lagi ngomongin soal ini, ya, barang yang harus selalu ada di tas kamu itu apa aja gitu. Nah, boleh yang mau cerita. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu teman-teman yang udah ikutan live di TikToknya Pro 2 FM Brokerto. Ada Queen Wedding, ada Fatur Rahman, ada Felicia Awal Budi, Agus Setio, ada Kanan, ada Ulfiatun, ada WND, ada Lia juga, ya. Selamat bergabung, ya. Caca juga ada nih kayaknya, ya. Yang mau ikutan komen masih aku tunggu teman-teman Pro 2 sampai nanti kelar jam 11.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.
2: Watashi wa star.
3: Stop. Miga.
2: Yuki.

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil

Malam-malam. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Yang udah ikutan join ada siapa aja nih? Coba aku baca ya. Jadi malam hari ini kita tuh lagi ngebahas tentang ini, teman berdua. Barang yang wajib ada di tas kamu itu apa sih ya? Oke, ini ada Queen Wedding katanya selalu bawa amplop walaupun isi cebanan katanya gitu ya. Ada Fatur Rahman katanya barang yang ada di tas aku seperti tripod, kabel-kabel HP dan juga laptop. Oke, bawa laptop juga ya. Agak berat ya. Terus di belakangnya ada siapa lagi? Kayaknya udah ya. Oh, ini masih ada teman berdua. Ada Mbak Ulfiatun, kalau bawa barang itu HP, KTP sama plastik. Nah, plastik ini katanya buat wadah-wadah sampah ya, ataupun juga mungkin buat bungkus-bungkus makanan gitu. Kalau lagi kondangan sekaligus ini ya, bawa bungkusan gitu teman brodo. Ada Mas Agus Setio katanya barang yang selalu ada di dalam tas handphone, terus ada kacamata, ada duit juga. Kalau kata Felicia, tadi udah ikutan joining ya, sorry ya. Kita lanjut lagi teman berdua, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya. Oke, ada kalau Felicia barang yang selalu ada di tas ada Alkitab ya, ada iPhone, iPad, power bank sama casan katanya. Sibuk banget ya ini kayaknya. Pekerja yang sangat luar biasa. Ada Mbak Rini Yud katanya foto suami wajib di tas buat penangkal anti selingkuh. Wow, mantap ya. Jadi penangkal anti selingkuhnya itu bawa foto suami gitu. Fotonya ukurannya 2x3 meter ya teman-teman berdua. Jadi biar kelihatan banget gitu.

0: Aldin, kami dari Leadsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, jadi kalau kita ngomongin soal tas dan barang bawaan itu kayaknya hampir semua orang punya ya barang bawaan yang emang harus selalu ada gitu. Kalau kamu sendiri teman berdua, apa yang harus ada di tas kamu ya? Oke, yang udah ikutan join ada Kanaka, katanya malam ini aku bawa power bank biar HP tetap nyala terus Kak Haris. Kamu mau nongkrong sampai jam berapa? Sekarang kan kalau di tempat nongkrongan kadang-kadang ada itu ya stop kontak buat charger gitu nggak sih? Atau mungkin ini nongkrongnya di tempat yang gak ada chargerannya gitu kan, jadi bawa power bank wajib ya karena kayak ya. Ada Raka katanya minyak kayu putih itu kunci hidup aku banget di dalam tas malam ini Kak Haris. Ini tanda-tanda ya orang-orang yang sudah berumur biasanya. Tapi gak sih anak muda sekarang juga banyak kok yang kena angin sedikit perutnya kembung gitu kan, harus pakai minyak kayu putih ataupun minyak angin gitu. Berasa remaja jompo ya teman berdua. Raka ya, mudah-mudahan kamu bukan remaja jompo ya. Oke, ada Diva katanya, yang aku bawa adalah lip balm, gak boleh ketinggalan di tas aku biar bibir tetap lembab pas lagi nongkrong Kak Aris. Oke, ya kayaknya kalau cewek-cewek mah wajib ya untuk tetap stylish gitu kan, untuk tetap fresh wajahnya gitu teman berdua. Oke, buat kamu yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 ya. Waktunya masih ada sambil dengerin lagu.

0: dipermasalahkan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Galau Malam-Malam.
1: Lanjut lagi teman berdua, siapa yang udah ikutan komentar nih ya, barang yang selalu ada di tas kamu itu apa? Hayo, apa hayo coba? Ya mungkin kamu tiba-tiba, wah aku bawa ini kunci T ya kan. Buat apaan bawa kunci T ya, bawa kunci Inggris nih teman berdua. Aku bawa, biasanya bawa saus yang botolan yang 1 liter itu di tas. Oke, ada yang udah ikutan join, ada Putri ya. Isi tas aku cuma setruk belanjaan lama yang bikin sedih banget nih Kak Aris. Lu koleksi setruk ya. Udahlah buang aja. Yang penting udah ditulis ya. Ada Elang, katanya charger HP selalu ada di tas aku buat jaga-jaga kalau lowbat pas lagi asik dengerin Kak Aris. Pakai streamingan nih ya. Oke, ada Lavina, tisu basah itu penyelamat aku banget kalau lagi keringetan di luar Kak Haris. Ya malam-malam kayak gini bawa tisu basah juga kah? Ya, mungkin sambil jalan kaki jadi keringetan gitu ya. Adit, headset rusak ini masih aku simpen di tas saking sedihnya belum bisa beli baru Kak Haris. Tanggal tua kayaknya ya, nanti di awal bulan deh ya. Adit, mudah-mudahan bisa kebeli ya headset baru yang bagus suaranya, yang enak buat didengerin. Yang enak buat digunain dan juga buat dengerin Pro 2 gitu kan. Lagi dengerin lagu-lagu gitu ya. Oke, yang mau ikutan join masih aku tunggu teman-teman Pro 2 sambil enjoy dengerin lagu.

Menjelang jam 11 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di jam malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah ikutan join ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya ini selamat malam minggu, selamat menikmati yang ada. Dan jangan begadang kalau misalkan gak penting teman berdua ya. Aku Aris Menang pamit, thank you for listening dan

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Yeah.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan, katanya sambil menyodorkan majalah itu. Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia. Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

berdua berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0817-1122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya."

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq,
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta. Satu.

0: cool.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Festival Babat Banyumas 2026 mengenalkan sejarah leluhur kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Beragam kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali warisan budaya Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
1: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
2: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenalkan lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan gambar.
1: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
3: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
1: Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Wih, seneng banget ya di hari Minggu kali ini pagi-pagi udah disambut dengan gerimis ya. Akhirnya gerimis lagi kota Purwakarta ya, setelah lama banget nunggu, kenapa gak hujan-hujan gitu ya. Jadi pagi ini lumayan basah ya, meskipun cuma sebentar ya teman Pro 2, tapi udah cukup lah buat bikin seger suasana pagi hari ini dengan gerimis yang mengguyur ya. Oke, yang pasti teman Pro 2 ada aku Siska bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Aku udah siapin banyak banget informasi menarik. Ada juga lagu-lagu yang bisa bikin suasana minggu pagi kamu jauh lebih menyenangkan. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Nanti aku juga bakal share tema, jadi pastikan tetap di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman-teman produk suka dengerin lagu yang ini.
0: Ini
3: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang ini

Teman berdua, informasi pertama datang dari konser Ed Sheeran di Stadion Gillette akhir pekan ini yang dibatalkan. Jadi ya, pembatalan konser di Stadion milik Robert Kraft itu terjadi di tengah kontroversi yang melibatkan Ed Sheeran, pengelola arena, dan juga Michael Moore terkait Palestina. Nah, konser Ed Sheeran di stadion milik miliarder Yahudi Amerika Serikat itu terpaksa dibatalkan dengan alasan cuaca, berkonsultasi dengan pejabat lokal, promotor, serta manajemen turnya. Dan langkah itu diambil menyusul peringatan cuaca ekstrim badai Nor'easter yang memicu ancaman angin kencang hingga banjir di kawasan Boston dan wilayah New England. Nah, pengelola arena menegaskan faktor keselamatan penonton maupun kru menjadi alasan utama membatalkan konser yang seharusnya berlangsung pada hari Jumat 25 September dan Sabtu 26 September malam waktu Amerika Serikat. Dan promotor pun mengonfirmasi opsi refund atau pengembalian uang tiket bagi para penggemar. Keputusan darurat ini mengemuka saat tur Ed Sheeran tengah menjadi sorotan tajam publik terkait isu kebebasan berekspresi, dan konflik pun memuncak ya ketika Michael Moore dicoret dari daftar penampil pembuka tur di kawasan Amerika Serikat setelah Robert Kraft mengancam akan memboikot Sheeran dari Stadion Gillette dan sejumlah arena lain jika sang rapper tetap manggung.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
7: Setuju.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Oke teman Produa, tadi aku share tema ya ke kamu semuanya di Instagram dan juga di WhatsApp story ya teman Produa. Kalau misalkan kisah hidupmu itu dijadikan film, kira-kira judulnya apa dan alasannya kenapa gitu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu nih, ada dari Zahra ya. Katanya judul filmnya Tidur Jam 3 Bangun Jam 6. Soalnya itu tuh rutinitas aku tiap pagi biar tetap waras di tengah gempuran deadline kak. Oke, baiklah. Literally cuma 3 jam kamu tidurnya ya Zahra ya. Terus ada lagi dari Aurora, katanya drama Nasi Uduk Pagi. Kayaknya cocok banget buat aku karena tiap pagi pasti galau milih lauk di depan gerobak nasi uduk gengs. Oke, baiklah ya. Ada lagi dari siapa ini? Ada dari Rama ya, kalau Rama katanya aku sih pilih judul Menunggu Yang Gak Pasti, gara-gara kisah cintaku emang semenyedihkan itu kak. Curhat pagi-pagi dia ya. Ada lagi dari Bayu, judul film aku pasti Matahari di Balik Jendela, karena aku selalu merasa bersyukur setiap bangun pagi lihat sinar matahari yang masuk ke kamar. Wow, terima kasih buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya teman Produa, sampai nanti di jam 9 pagi.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, teman berdua, sekarang kita bakal lihat ya seperti apa prediksi cuaca hari ini. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, apakah nanti bakal hujan atau enggak ya? Oke, kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah ya. Suhunya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Panas sekali ya. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 25 hingga 35 derajat Celcius ya. Kemudian beralih ke Purbalingga. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini juga berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen hari ini diprediksi cerah. Sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Bu Febri di ujung telepon sana ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Febri.
1: Oh, selamat pagi Mbak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik, alhamdulillah ya. Di okay. Pagi yang mendung ini ya.
0: Cerah banget ya. Oke. Bu Febri, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Ya, baik. Selamat pagi untuk para pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Di pagi yang mendung ini ada saya Febriana dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas langsung dari ruang CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, para pendengar, kami akan mulai dari Simpang Gor Satria atau Simpang Aston. Pagi hari ini, arus lalu lintas di Simpang Gor Satria terpantau ramai lancar dan arus kendaraan dari arah kaki Simpang sebelah selatan, tepatnya di Gor, maksud kami di Jalan Overstay Istiman, arus kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya, kami beralih ke Simpang Kebon Dalem. Pagi hari ini arus lalu lintas di Simpang Kebon Dalem juga terpantau ramai lancar. Bahkan dari arah kaki simpang sebelah barat, yaitu tepatnya di Jalan Gatot Subroto, terpantau cukup lengang. Dan selanjutnya kami akan menuju ke Jalan Masjid atau Simpang Omnia. Arus lalu lintas di Simpang Omnia pada pagi hari ini terpantau cukup lancar. Dan selanjutnya mari kita beralih ke Simpang Sawangan. Simpang Sawangan pada pagi hari ini terpantau cukup lengang dan selanjutnya kami menuju ke underpass. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di underpass yang menuju ke arah underpass, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan yang keluar dari kawasan underpass terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk yang terakhir kami akan menuju ke Simpang Karang Jambu. Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini, arus lalu lintas di Simpang Karang Jambu juga terpantau ramai lancar. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tak lupa kami selalu menghimbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan taati rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Febri laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa lagi Mbak Siska.
0: Oke. Teman Brodo, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.